0: Oh. Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah rom.
1: Langkapi buli mai gara-gara kumai. Matut
0: oh, lah. Lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kapikirku di ban uto mai apa cak kempes. Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener imang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya renggile Rom. Mun po renggile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Renggile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayok.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh Rom. Nyaben ya senek. Putus lah hasenya be ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Hah? Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: Sikok iya, deng P, Mai. Dek banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai, oh, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemananya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak macam saya orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kan ketawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor mas saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Oh,
0: iya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile mai.
0: Lah.

103.4 sekalian sore budaya Bangka Belitung seprada di pagi hari ini ya, untuk pagi ya yang cukup teduh juga sih kalau biasanya nuai ya matahari ya, tapi untuk hari ini dek predi ya tidak meretet. Agak-agak cerdung gitu ya, cerah-cerah mendung gitu sepredi. Dan ya kembali perempuan gantika untuk kebersamaan kita di ngopi pagi ya, tentunya kembali hadir di akhir pekannya dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, ataupun lagu-lagu daerah kami hadirkan sampai kelak di jam 8 yang akan dilanjutkan dengan berobat ataupun beragam unsur budaya sehat.

0: siapa ini yang gak minum kopi di setiap hari? Atau bahkan ada yang minum kopinya bukan cuma setiap hari, tapi bahkan setiap waktu. Itu loh over gitu, Pradi. Oh, nah, ternyata nih ya, ada pertanyaan, katanya bisa minum kopi setiap hari itu pajak mencegah batu ginjal. Ah, oh, pedak nih, Pradi. Ya. Dan memang sih untuk rutin minum kopi di pagi hari ini lah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Bahkan beberapa orang juga ngerasa tidak nyaman memulai hari kalau lo menyeruput ya ataupun mengisap secangkir kopi. Tapi ada daya efek ataupun dampak dari kebiasaan ini terhadap ginjal. Nah, benar, minum kopi rutin pajak menurunkan risiko terbentuk ke batu ginjal ternyata seperti ya. Ini dilansir dari VN Express, kopi disebut dek sekedar ampuh mengusir rasa kantuk, ya meningkatkan konsentrasi, kayak meredakan rasa lelah. Kebiasaan minum kopi setiap hari ternyata juga menyimpan potensi besar dalam menjaga kesehatan ginjal. Nah, konsumsi kopi dalam jumlah sedang diketahui pajak membantu melindungi fungsi ginjal serta menekan risiko terbentuknya batu ginjal. Walaupun macam itu, ya manfaatnya pun serta-merta berlaku. Same ya bagi setiap orang. Efek kopi terhadap tubuh sangat bergantung pada jumlah cangkir yang dikonsumsi, metode penyeduhan, sampai kondisi kesehatan dari individu yang meminum opredi. Nah, ternyata manfaat kopi untuk ginjal itu pajak menjaga dan melindungi fungsi ginjal, kemudian juga ada manfaat lainnya gitu ya, seperti yang bisa kita rasakan kalau rutin mengkonsumsi kopi dengan takaran yang sedang gitu ya, yaitu bisa menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal juga. Tapi ada batasannya juga, jadi sekenak-kenak kita tadi seperti ada batasan khususnya juga ya untuk mengkonsumsi kopi yang aman. Ya, walaupun manfaat kopi untuk ginjal itu cukup menjanjikan, tapi para pakar kesehatan tetap merekomendasikan batasan yang ketat demi mencegah efek samping. Jadi orang dewasa yang sehat disarankan untuk membatasi asupan kafein maksimal 400 mg per hari. Kalau jumlahnya setara kayak sekitar 3 sampai 4 cangkir standar kopi seduh ya. Kalau seseorang konsumsi kafein secara berlebihan ataupun di atas ambang batas aman, tubuh pajak mengalami sejumlah gangguan kesehatan seperti insomnia ataupun salah tidur, kegelisahan, kecemasan ataupun anxiety, jantungnya berdebar-debar, bukan jatuh cinta tapi ini penyakit gitu ya, lonjakan tekanan darah jangka pendek juga. Jadi penting untuk digarisbawahi bahwa khasiat kopi dalam menjaga kesehatan ginjal, pajak berkurang ataupun bahkan hilang sepenuhnya kalau kopi itu yang diminum lah dicampur kayak pemanis tambahan secara berlebihan ya, karena memang apapun yang berlebihan tuh di big nih seperti
1: Ini seoke.
2: Oke.

0: Pak, nak pagi, Mai.
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, lo kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai?
1: Nyahukan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
1: Oh, Dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Tahu dari Amerika, no?
1: Tahu, Se. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

103,9 per 4 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Sepredi ya masih di kebersamaan kita untuk ngopi pagi ya. Agak mendung juga nih pagi hari ini, tapi memang cocok untuk kita ngopi. Oke, selain ngopi ternyata ada juga minuman-minuman sehat yang bisa bikin kita fokus ya seharian gitu. Dan apalagi untuk di pagi hari ya, ada juga selain ngopi apa bae ini. Air putih, kemudian teh hijau, jus berry, teh kunyit, coklat panas, air lemon. Itu adalah minuman-minuman yang bisa bikin kita di pagi hari tuh bisa fokus gitu, bahkan sampai sehari. Dan memang ya, kopi tuh ampuh meningkatkan fokus dan bikin melek, tapi disemuin orang pacak minum kopi. Jadi solusi tadi ya, beberapa minuman tadi itu dijamin pacak bikin ataupun menjaga fokus kita seharian. Dan sebagian orang memulai hari dengan minum kopi, kafeinnya bekerja sebagai stimulan otak sehingga fokus pun tetap terjaga. Cuman kandungan kafein pada kopi terbilang tinggi sehingga beberapa orang pacak merasa gelisah dan detak jantung makin kencang. Kemudian pada orang dengan persensitif, konsumsi kopi malah pacak bikin sakit perut, mual, bahkan refluks asam lambung. Sopredi. Itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ngopi Pagi ya. Tapi untuk selanjutnya jangan kemana-mana, karena kita bakal hadir kembali untuk kebersamaan kita di Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung ni?

Selamat pagi, sahabat sahabat budaya PT Angkasa Pura Indonesia melalui Bandara HS Hanan Judin menutup kegiatan Injourney Hospitality House 2026 di Pelangi Lake Resort Belitung pada Rabu tanggal 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu menjadi wadah penguatan budaya pelayanan bagi insan aviasi ke pelaku pariwisata. Penutupan kegiatan dilakukan Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat, hadir juga Direktur Human Capital PT Angkasa Pura Indonesia Adi Nugroho, Deputi Regional Human Capital Solution and Business Support Regional 3 PT Angkasa Pura Indonesia, serta General Manager Bandara HS Hanan Judin. Direktur Human Capital PT Angkasa Pura Indonesia Adi Nugroho mengatakan, budaya hospitality menjadi bagian penting dalam transformasi layanan yang terus dikembangkan di lingkungan Injourney Group. Menurut pelayanan D hanya sebatas memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Baik, sebenarnya di 103,94 langsung lihat suara budaya Bangka Belitung ya. Untuk saat ini kebersamaan kita di Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat. Yang nak bergabung silakan. Ini seputar olahraga ya, ataupun lari pagi gitu ataupun sore, mana nih yang lebih baik untuk dilakukan ya, bukan lebih baik dilakukan, maksudnya seperti itu lebih memilih olahraga pagi atau sore gitu, karena banyak sekarang ya kayak jogging gitu, maraton itu di pagi ataupun di sore hari, yang sempat pagi, pagi, yang gak sempat pagi mungkin bisa melakukannya sore gitu. Nah kalau seperti sendiri di mana tuh yang pagi atau yang sore ya nih, yuk silakan bergabung kayak gak di pagi hari ini ya untuk olahraganya. Yuk perempuan, selamat pagi. Berobat. Halo. Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat.
1: Berobat.
0: Oke, Bang Rido.
1: Iya.
0: Oke, Bang Rido pilih olahraga pagi atau sore nih?
1: Pagi.
0: Pagi, kenapa pagi? Coba.
1: Pagi, dia nono apa keringat.
0: Pagi-pagi itulah seru.
1: Bagus keringatnya.
0: Gitu.
1: Sore-sore
0: sambil bisa menghirup udara seger, Oke, agi seger, agi bersih udara.
1: Seger kan udah pagi kan.
0: Oke lah.
1: Jemur, panas-panas pagi kan.
0: Oke, sambil berjemur gitu.
1: Panas-panas menonok rasa sore itu awal, hangat.
0: Mencure memang oh sampai jam kadang jam 5 gigi panas suaranya udah
1: oh panas ligit perangwa udah tahan sore dah
0: dek bagi biasa sih belakangan ini jam 8 tuh lama retet juga sih bang sebenarnya
1: salah jam berapa kira keluar jam tari lah
0: lah nyengulnya menyengat
1: nyengulnya tari lah karena zaman dulu kira-kira cepat karena keluar.
0: Oke lah pun ya. Kalau macam tuh denger lagu apa nih Bang Rido?
1: Lagu apa? Dari Padang ada lagu dari Padang apa?
0: Dari Padang ada sih cuman agak-agak galau. Padang Minang Timur nak dak?
1: Masih lah. Seger lah denger.
0: Ya kalau agak coba cariin lagu.
1: Seger kira aku nabi.
0: Pagi-pagi deh. Apa sambil ngeringkas rumah udah seru nih ya. Ngeringkas
1: rumah kan sambil goyang goyang kaki, pang gerak-gerakin kenanya kan.
0: Kan.
1: Ya, aku teringat kan.
0: Ya pun. Salam kayak siapa?
1: Salam emang amat. Kaki kok. Terakhir. Aku ya. Bu Warni. Fikri ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ternyata Bang Rido lebih seger olahraganya di pagi hari ataupun hari pagi gitu ya. Asal jangan lari dari kenyataan, Bang. Ya lari pagi karena seger gitu, berkeringat di pagi-pagi, habis itu mandi gitu ya. Terus juga memang udara yang kita dapatkan di pagi itu masih udara yang benar-benar seger, belum terkontaminasi ke asap kendaraan gitu ya, asap pabrik mungkin yang ada pabrik di sekitar tempat tinggal, itu masih benar-benar fresh gitu, Freddy. Oke, thank you Bang Rido, ditunggu baik lagu ada. Coba ke penelpon kembali, perempat selamat pagi, berobat.
1: Berobat, selamat pagi.
0: Menjelang siang lah, kok.
1: Wow.
0: Yuk, kayak siapa ini?
1: Kang Dadang.
0: Kang Dadang. Kang Dadang makan di dandang.
1: Di sini pemandang biasanya.
0: Di sini pemandang, tengah di sini pemandang.
1: Ini tempun, kok. Pantun nih dulu.
0: Iyalah pohon pantun lah.
1: Jalan-jalan ke Seri Pemandang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli lepat.
2: padadangnya baru pendatang.
0: Mm-hmm.
2: Cium gabung di perumpat.
0: Oke, okay. Apa kabar kok Ayau? Kabar baik eh?
2: Hei.
0: Hei, lapor nah. Biasanya kalau lari olahraga, tapan lari olahraga lari, lari pagi atau lari sore nih, seru nih, kok Ayau?
2: Pagi biasa.
0: Pagi biasa. Ini
2: olahraga aja, kita lari olahraga, dan kita banyak kone.
0: Ah. Jauh dak anak berlari ya?
2: Dari Jawa gila, anak tua ini dan olahraga dan terus nih. Berkeringat kata anak kau.
0: Jadi ini jangan-jangan nih tengah olahraga nih ya?
2: Tahu tengah olahraga ya?
0: Wah, di mananya jalan-jalan nih eh? Ya? Oh jalan-jalan olahraga ha?
2: Tengah olahraga nih ya?
0: Berjalan.
2: Tahu.
0: Tahu. Ya lah pernah. Seger olahraga sambil denger radio kan?
2: Tahu.
0: Pacak macam tuh. Oh, di bilong mau leket.
2: Gua radio nak. Nah, saya lagi siang belum terima telepon ya.
0: Ngapa? Biar kita. Lagi
2: siang belum terima telepon.
0: Kita lagi berubat bayi. Yo, pacak mau bagi-bagi informasi. Pacak kita kasih di ngopi pagi gitu kok. Nak dengar lagu apa ini kok?
2: Lagu dari Blitong ya.
0: Yang mana?
2: Nostalgia kejadian malam.
0: Apa itu yang mana yo?
2: Yang lagu yang biasa yang nyanyi apa kopi mangga atau lagu nyanyi
0: kopi mangga sidik
2: oh tapi laguan nostalgia kejadian malam.
0: Oh iya ha, ditunggu bayo salam ke siapa
2: Iing Yulia Yurida okay. Abdul Fitri Mama Rati
0: lanjut
2: Bang Kanyin
0: Bang Kanyin
2: Bukori Yumani,
0: okay.
2: Mangyan, Irido, saya Bujang, Yumeri, Nambrahim, Yusinta, Suamit, Wahyung, Mahamad.
0: Okay.
2: Gisemen semuanya.
0: Oh lah eh.
2: Ya, Simong
0: ya. Simong, ya, helah. Oke, terima kasih. Ternyata kok Ayau ini sampai ke Bang Rido ya, pagi juga. Karena memang masih segar dan sekarang bahkan sedang berolahraga. Nah, matahari lah mulai menyengul di sini Spredi ya. Apa kabar di tempat Ika? Panas atau teduh gitu ya? Kita coba kapan Elvan kembali. Perempat selamat pagi berubat.
3: Selamat pagi berubat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mang Amat?
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik.
3: Kita berdaik pagi nak.
0: Nah, kenapa?
3: Ya kita berdaik.
0: Kita ya berdaik lah pon.
3: Ya berdaik. Dunia tenang, laut bingung, tempat langgang mencintai siwa. Telah terkenal zaman dahulu, lama jatuh sendiri yang cocok.
0: Lanco ati. Itu yang enggak tahan Abang Amat. Anco ati itu enggak tahan nah. Oh, oke. Oke deh, Bang Amat, biasa olahraga pagi atau sore nih?
3: Ande pagi olahraga macul.
0: Weh, pagi lah macul. Agi kuat macul mah.
3: Rumput pagi dah. Lagi aku tuh lah gawe dede gue lagi ndak.
0: Oh, jadi macul pagi itulah gawe ya. Habis tuh tidur. Habis tuh tidur, ngupi.
3: Oh, ngemeng-ngemeng. Karena ada lah kena nem kacang tanah.
0: Wih, masyaallah woi, gak kalah kita yang muda nih. Kerja pagi-pagi nanam kacang rencana nak nanam kacang tanah, ho.
3: Nah,
0: iya, mudah-mudahan tumbuh subur, Mang. Oke, lapon Mang, nak dengar lagu apa nih?
3: Lagu Ketimun Bungkuk.
0: Lagu Ketimun Bungkuk, yo Ade. Salam salaman kayak siapa nih?
3: Salam salaman karena kau tadi.
0: Iya.
3: Mama Rapi. Kangen Sumi.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Kangen Manjan. Kangen Mang Berahim. Kangen Sumi. Kangen Mayu Miri. Kangen Yusinta. Kangen Bujang.
0: Oke lah, semuanya lah.
3: Selamat petugas.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad nih. Bang Ahmad lah lumayan sepuh juga nih ya. Alhamdulillah gitu badannya sehat. Kita yang muda nih. Jangan bilang ya kaki golar-golar di tempat tidur. Kalah kita yo, jangan sampai yo. Ya, kembali di belakangnya Mang Ahmad yang kita bergabung. Kita masih menantikan kebersamaan ya untuk pagi hari ini. Yo, perempat selamat pagi berobat. Halo, selamat pagi.
4: Berobat.
0: Iya, kayak Yuk Fitri nih ya.
4: Halo.
0: Kabar baik Yuk Fitri?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, oke. Kalau gitu, Yuk Fitri, kalau olahraga tuh pilih pagi atau sore hari nih?
4: Kalau Ayu nih, karena di sini nih kan ada kegiatan, kami main bulu tangkis. Jadi seminggu tuh dua kali. Tapi kami ini malam olahraga, sore isa, ada lampu,
0: kan terang. Berarti bukan pagi, bukan sore, tapi malam gitu ya?
4: Malam, karena kan ada kawan, kadang sparing-sparing di orang tutut.
0: Tidur nyenyak jadi ya kalau habis main tuh biasa ya. Oke lah pun. Nak dengar lagu apa nih?
4: Ayo nak dengar lagu.
0: Apa itu?
4: Apa ya? Goyang Dumang ada enggak?
0: Goyang Dumang ade.
4: Ayo nak Goyang Dumang lo pagi nih.
0: Salam-salam
4: yang lah masuk tadi Bang Ahmad, Bang Rido, Kuayau, terus Bang Ian, Putra Samba, Julia, Kakek Sakamura, Mama Rati, Bahagia, Yuk Marni ya, Yuk Sinta, Kek Sape,
0: Yuk Sriatun.
4: Sriatun. Kadang lupanya. Ini sebut.
0: Lah di ujung mulut kadang-kadang enggak ada tersebut tadi ya.
4: Bunda Kori, Ki Om Alek. Pokok semua-semua lah. Pendengar kita RR ini tanpa terkecuali semoga kita sehat selalu semuanya. Untuk Ega, selamat bertugas, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Fitri yang sudah bergabung juga ya untuk pagi hari ini. Jadi bukan pagi, bukan sore, tapi malam gitu. Ada juga sih yang memilih olahraga di malam hari gitu. Mungkin ya benar-benar kadang-kadang sibuk gitu, dia sempet ada dan punya waktu di malam hari. Tapi biasanya mandi pakai harus air hangat ya, kalau nggak salah gitu spray biar seger gitu. Oke lah kalau begitu, Ega langsung hadirkan lagu untuk spray ya di kesempatan pagi hari ini ya, dan untuk lagu berikutnya akan kami hadirkan kembali untuk seperti di berobat kali ini.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

0: terbang kat Belitung ni. Nih, ya.
1: Selamat pagi, Sapradi, sahabat muda ya. Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, AGI menghadapi tantangan percepatan penurunan stunting. Data 19 Mei 2026 mencatat 5 desa di wilayah itu punya prevalensi stunting di atas target Kabupaten 15,38%. Desa Renggiang tercatat sebagai desa dengan prevalensi stunting tertinggi atau mencapai 24,53%. Angkanya pun disusul dengan Desa Simpang 3 besar, 21,88%, Desa Aik Madu 20%, Desa Tanjung Batu, maksud kami Desa Tanjung Batu Hitam 19,10%, serta Desa Simpang Pesak 16,37%. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua TP PKK Kecamatan Simpang Renggiang Ayu Nilam Sahari menilai persoalan stunting tidak hanya berkaitan ke pemenuhan gizi, tapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, tingkat pendidikan orang tua, serta keterlibatan keluarga dalam berbagai program kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, berbagai program pencegahan ke penanganan stunting sebenarnya telah berjalan melalui kerjasama antara pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, penyuluh keluarga berencana, dan TPPKK. Tapi efektivitas program tersebut perlu terus dievaluasi biar hasilnya lebih optimal. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI, ada mod berita nampak.

0: teh Dio.
1: Tahu kemai.
0: Dek ku racun ge syukur rasu adi ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan. Dedegi Roma. Rasu adi Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nolah melabante gak dipade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga diwek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berlompat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, gua udah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Coba lah kira amin orang miaru asuk tuh dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi to. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasu nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Au, ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iya. Bibek
0: dilepas cem tuh bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang gak tahan nah. Au, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi inget waktu tu bi baik ya bi jurai berkelai gara-gara yang bi baik ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara yang bi baik kampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi baik tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Kasian ayam bi, bi. Sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek kasih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau neng. Lah belambor keberacai gawe ayam kan neng. Cubi menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ge ayam bi. Men berani nganak kembangku.
3: Neng, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kau menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusa

Ya, kembali 103,9 perempat sekali lihat Sore Budaya Bangka Belitung ya. Ini sebentar tadi pilih lari pagi atau olahraga pagi atau olahraga di sore hari gitu, so perade. Ya, mana kira-kira yang big ya untuk tubuh. Jadi lari ini paca dilakukan kapan bayi ya, nak pagi sebelum mulai aktivitas ataupun sore setelah selesai begawi. Pokok kedua sama-sama bermanfaat tapi punya keunggulan yang beda-beda gitu. Ya, perbedaan manfaat lari pagi kayak lari sore itu memang berkaitan kayak ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, hormon, metabolisme sampai tujuan olahraga masing-masing orang. Di sini adalah perbedaan manfaat lari pagi kayak lari sore yang dikutip dari berbagai sumber. Nah, untuk manfaat lari pagi itu biasanya lebih mudah jadi kebiasaan ya, kemudian juga pacak membantu kualitas tidur kita, kemudian berpotensi membantu pembakaran lemak juga, membantu mood dan juga fokus seharian. Itu untuk lari pagi. Sedangkan untuk lari sore, manfaat itu bikin performa tubuh biasanya lebih optimal, cocok untuk latihan lebih intens ya, membantu melepas stres setelah kerja, efisiensi energi pun bisa lebih baik. Nah, itu dia. Masing-masing punya keunggulan tersendiri ya, antara olahraga pagi ke olahraga sore gitu, Sapradi. Dan sebagai informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, enak. No?

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Bisa ngumon pok tekaro-karo bekrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya.
1: Weh, okani Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lu nuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari nyari pe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nih kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngape Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kan mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku menlah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Dedegi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, ngetau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi ya peda ke pantai nih.
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita siap-siap

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeren nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku gak ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipok mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya. Men, bukan.
1: Oh, Es!
3: Pak, nak pagi, Mai.
1: Pok nak tahu dah, Es.
3: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, tak Es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesa besar, Es.
3: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
3: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh? Pok nak tahu, dah.
3: Di mana orang main bala, mai? Sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
3: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
1: Oh, dek lah, se Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
3: Cemana kita pacak tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
3: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, Rok. Pacak denger di radio, pacak. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
3: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
3: Mana?
1: Nih dia.
4: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, seperti itu saat ini di jam 10 waktu aja untuk pamit undur diri. Berikutnya ada Bang Wanda dengan tiga kelas sampai di jam 3 sore. Terima kasih untuk kebersamaan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

0: Pagi Mai, kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama Perempat RRI Sungai Liat. Kok kenal Veronica kok? Oke, satu lagu yang cukup apa familiar di telinga. Ada yang namanya Veronica. Ya deh, itu ditanya terus tuh. Kau kenal gak sama Veronica? Sekarang lagu-lagu daerah ini menjadi booming ya. Lagu-lagu bahasa daerah khususnya timur itu. Nah, itu Sobat Budaya. Ya, ini seiring juga panggung Idol menampilkan lagu-lagu daerah dalam setiap sesinya begitu ya. Sehingga menjadi tenar, menjadi juga familiar di telinga lagu-lagu daerah. Ini bagian dari upaya pemajuan kebudayaan juga tentunya ya. Oke, baik Sobat Budaya, kita di Pemakan Nusantara. Kali ini Anda bersama saya, Wanda Sona Alham. Nah, Anda mungkin sering menemukan berbagai varian minuman sekarang ya, mulai dari kopi, matcha, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan minuman yang sangat populer di seluruh dunia bahkan ya. Ya, namun banyak orang mulai mempertimbangkan pilihan minum yang lebih sehat saat ini untuk mendukung gaya hidup mereka. Lantas, ya mana lebih sehat sebetulnya kalau misal pilihannya seperti matcha atau kopi gitu. Nah, kedua minuman ini sering menjadi pilihan memang untuk nganti aktivitas sehari-hari ya, utama kopi gitu. Ini mulai dari begawi yang santai ya. Mulai dari begawi kayak kegiatan-kegiatan santai lah macam itu. Nah, ini matcha, kalau matcha nih semakin banyak diminati juga karena punya cita rasa yang unik, terus dari sisi kesehatannya juga banyak gitu manfaatnya. Tapi di sisi lain juga kopi tetap jadi salah satu minuman favorit yang dikonsumsi jutaan umat. Nah, itu setiap hari ya untuk meningkatkan energi terus juga fokus. Ya walaupun macam itu, kandungan nutrisi, cara kerja sampai efek yang diberikan ke tubuh itu punya sejumlah perbedaan yang menarik tentunya untuk diketahui. Nah, tapi kalau Anda Sobat Budaya pilih matcha atau kopi gitu. Sebelum Anda milih, Anda dengarkan dulu ya informasi dari saya yang akan saya sampaikan ya. Mana lebih sehat, matcha atau kopi? Dilansir dari headline CNN Indonesia, ada perbandingan matcha dan kopi untuk mengetahui mana yang lebih sehat. Nah, Sobat Budaya, kalau dilihat dari kandungan dasar baik matcha ataupun kopi ya, ini termasuk minuman rendah kalori sebetulnya ketika dikonsumsi tanpa tambahan gulai macam itu. Terus tanpa susu, tanpa creamer atau sirup rasa. Nah, secangkir kopi seduh umumnya hanya ngandung sekitar 2 kalori ya, sedangkan satu porsi matcha itu mengandung 5 kalori. Nah, itu yang pertama kandungan kalori ya. Terus yang kedua kafein Sobat Budaya. Perbedaan yang cukup mencolok ini ya. Ini terletak pada kandungan kafein. Kalau secangkir kopi itu berukuran 240 ml, rata-rata itu ngandung sekitar 96 mg kafein. Sementara itu satu porsi matcha standar mengandung matcha standar ya, satu porsi matcha dengan ukuran standar itu mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein. Nah, itu. Jadi perbedaannya seperti itu tergantung kualitas bubuk teh dan jumlah yang digunakan tentu serta juga metode penyajian. Ya, walaupun sama-sama pacak meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung berbeda. Kopi dikenal punya dorongan energi yang lebih cepat karena kafein itu diserap tubuh dalam waktu singkat. Nah, sebaliknya matcha memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap macam itu, yang lebih bertahap karena mengandung namanya LT9 gitu, yaitu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang.

Okay, dari sisi manfaat kesehatan, matcha maupun kopi itu punya banyak kesamaan. Ya, baik kopi maupun matcha mengandung antioksidan tinggi yang ngebantu ngelawan yang namanya stres oksidatif dalam tubuh. Kalau matcha itu kaya akan epigallocatechin galati, EGCG gitu. Sedangkan kopi mengandung kolorogenik acid atau CGA. Nah, kedua senyawa ini sobat budaya lah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi yang namanya resiko berbagai penyakit kronis.

0: kopi susu.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Pa, ngapa lagi mai?
4: Kok nak tahu deh es?
3: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
4: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai.
4: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal mai sepile mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
4: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
3: Cuman, kita pacak tahu, apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
4: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es, sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, gitu, apa deh, Mai?
4: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih es.
3: Mana?
4: Nih dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan kita lagi di Pemakan Nusantara. Nah Sobat Budaya, Pemakan Nusantara dalam hal ini masih kita yang ngobrol soal maca dan kopi macam itu. Nah kalau Sobat Budaya pilih yang mana, tadi kandungannya lah beberapa ku sampaikan no. Juga ada tentu manfaat juga. Nah itu Sobat Budaya, dari kandungan kalori, terus apa namanya itu manfaat gitu, terus juga ya efek samping juga tadi yo, aku sampaikan untuk Sobat Budaya semuanya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya referensi lah untuk kita milih yang mana. Kalau suka kopi mungkin agak mengurangi kopi, suka matcha juga untuk mengurangi matcha atau sebaliknya. Baik Sobat Budaya, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah F?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S-S, tak S-S.
0: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh, menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, oh, mai.
0: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak dari Amerika, no.
0: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, deh. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok namen tuku. Yang ade ge makin teberacai dili, ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dah usah, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan edek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yo pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auklah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. J Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenengah. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Nah, iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak ku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lu ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, lu, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama ija.
3: Ini seoke.
4: Oke, ya.

0: Yes. Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
2: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
3: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
2: Iya, langsung dijemur kering.
3: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
2: Sampai kering lah.
3: Sampai kering ya?
2: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
3: Lihat panas situasi cuaca ya?
2: Iya.
3: Terus?
2: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
3: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
2: Ada.
3: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
2: Udah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
3: Sudah biasa, nggak sulit. Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
2: Iya.
1: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan

0: ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
1: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
2: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
1: 3 hari selesai ya? Selesai. Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
2: 3 jenis, pertengahan dan halus.
1: Iya.
2: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Mm-mm. Nah, kalau halus harganya 250 itu 9 bulan sih kok, 15 hari.
1: 15 hari. Mm. Kalau yang kasar 3 kasar, hari?
2: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini ya, kok? Menelu, kak, makan gratis kita, mah enak, kok, mah.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, mah, sepilih, mah.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, deh. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anjok.

0: bos.
1: Pak, nak pagi mai.
0: Kok nak tahu dah es?
1: Malah kok kini, pantang ku ngasak nih ngoko. Tak es es, tak es es.
0: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Au eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mai, enak kau mai.
0: Nyau kan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Patah
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita dengarkan sama-sama kumandang azan zuhur, di mana saat inilah sampai waktu ibadah sholat zuhur. Tentu kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

Ya baik, seperti saudara sobat budaya, instrumen Thalia Melayu mengantarkan kita ke menit 52 dari pukul 12. Dan untuk sobat budaya semuanya, mungkin saat ini juga sedang santap siang ya. Selamat santap siang, selamat menikmati suasana siang harinya yang begitu walaupun panas di Kota Sungai Liat ya. Tapi sebetulnya cuaca mendung pun terlihat ya dari kejauhan. Okay, ya apapun itu, kalaupun terjadi hujan, ya tentu damal ini kita syukuri saja ya begitu. Sobat budaya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan lihat apakah siaran budaya Belajar Sumba nanti akan berlangsung. Kita akan ikuti bersama tentunya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menanti, masih dengan lagu-lagu pilihan saya akan hadirkan untuk sobat budaya semuanya.

0: Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Palembang. Kita akan ikuti siaran budaya belajar Sumba. Untuk Sobat Budaya semua, selamat mendengarkan dan tentu tetap di perempat RRI Sungai Liat. Tentu di kesempatan kali ini kita ikuti bersama siaran budaya belajar Sumba. Dan sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham.
1: Yang mempengaruhi rasa kue menjadi lebih otentik.

0: Sekian info dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4888 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan.
1: Ragam informasi budaya dari Blaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Blaga Sumba.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belaga Sumba.

0: 94,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar setiap Pelompat RR Palembang dan seluruh pendengar yang tergabung dalam network Belajar Sumba di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat. Nah, senang sekali Cik Iwan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba, yang mana ini menjadi ruang inspiratif nih untuk menghadirkan perspektif tentang kekayaan budaya bangsa, khususnya budaya di Sumatera Selatan. Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, tantangan dalam menjaga identitas budaya semakin besar. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang luas bagi generasi muda untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu merajut warisan leluhur menggelorakan generasi muda, peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital. Telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif yang aktif dalam dunia kebudayaan Sumatera Selatan nih. Ada Humaya Esos selaku tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel. Terus ada juga Keisha Oktapiona, ikon putri kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Dan Olivia Devina AMD, tim sekretaris pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel nih. Selamat datang.
1: Halo, Kak.
0: Iya. Terima kasih ya sudah berkenan hadir nih di studio kita hari ini. PPKI ini baru kan ya?
1: Iya, baru banget, Kak.
0: Baru mau apa istilahnya? Baru merintis ya.
1: Iya.
0: Baru mau merintis ya. Gitu. Ya, baru open recruitment juga aku lihat-lihat. Nah, tapi nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi nih. PPKI ini apa sih sebenarnya? Nanti juga dulur kalau yang mau berinteraksi langsung ke kita boleh di 0711351165 atau bisa juga lewat WA di 0897788884 ya. Karena ini disiarkan juga di 5 provinsi nih. Jadi di Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sungai Liat di Bangka. Jadi ini satu korwil kita siaran. Jadi buat dulur dari yang lagi dengar kita mau telepon boleh lagi ya. Aku ulangin di 0711351656. Kode wilayahnya 0711 ya, dulur ya. Mungkin kita kenalan dulu kali. Tadi kan aku sebutin namanya, tapi mungkin yang nonton YouTube, aduh siapa nih? Yang mana nih ya? Boleh dong dari yang depan.
1: Boleh dari aku dulu. Kenalin, aku Humaya. Aku di sini sebagai tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumatera Selatan.
0: Iya. Selanjutnya,
2: Halo semuanya, halo sahabat budaya. Perkenalkan saya Keisha Oktaviana, saya sebagai ikon dari putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Lanjut dong, geser.
3: Halo semuanya, sobat RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Olivia Devina dan aku di sini sebagai tim sekretaris pelaksana putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Oke, itu ya teman-teman dulur yang kalau misalnya mau nonton kita bisa di YouTube kita @pro4rripalembang. Kita juga lagi live streaming. Tapi kalau misalnya mau denger aja nggak apa-apa, atau mau gabung-gabung boleh deh ke WA ya. Nanti aku tanya ini sama cewek-cewek cantik depan aku gitu. Iya. Tapi kita langsung masuk aja nih ya, perkenalan dan latar belakang dari PPK ini. Ini boleh dong diceritain putra-putri kebudayaan Indonesia dan wilayah Sumsel ini gimana? Ini kan baru ya, baru mau buka nih. Ini awalnya gimana sih kok bisa mau buka baru lagi? Padahal kan kita pageant di Palembang juga cukup
1: banyak.
0: Nah, boleh dong ceritain.
3: Oke, jadi untuk PPKI Sumsel ini kan, Kak, pertama kali diadakan tahun ini. Karena sebenarnya udah ada di ajang nasional, yaitu dengan title-nya itu Putra-Putri Kebudayaan Indonesia. Dan itu kalau nggak salah udah dimulai dari tahun 2018 atau 2020-an gitu, Kak. Nah, jadi sebenarnya udah ada planning nih untuk di Sumsel tuh mau adain pemilihan Putra-Putri Kebudayaan ini dari tahun 2025. Ialah sebagai regional directornya yaitu ada Kakanda Muhammad Gaga Putra yang sebenarnya hari ini berhalangan hadir ya, Kak ya. Sebenarnya beliau hadir di sini tapi menggantikan kita di sini. Jadi putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini yang pada akhirnya pada tahun inilah dilaksanakan akhirnya untuk mengadakan pemilihannya gitu

0: yang udah mulai duluan bergerak untuk menjaga dan melestarikan budaya. Mm-hmm. Dan jadi di sini kita perannya sebagai putra-putri kebudayaan juga mungkin akan kita kolaboratif ya Kak ya, sama komunitas-komunitas budaya lainnya untuk tetap terus kita jaga warisan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan.
1: Oke, jadi karena memang sudah banyak, tapi kita tetap nih butuh generasi muda ya.
0: Betul, betul banget Kak.
1: Dilibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya ini.
0: Yeah.
1: Terutama ya khususnya kalau karena ini pemilihan di Sumsel, berarti budaya yang pelestarian budaya Sumsel. Tapi kalau boleh tahu nih, range umur yang boleh daftar PPK ini dari berapa sih?
0: Dari umur 14 tahun sampai 22 tahun, Kak.
1: 14 sampai 22
0: iya,
1: tahun.
0: Betul.
1: Itu ada kategorinya, Kak? Ada yang misalnya kayak remaja, dewasa gitu atau sama nih?
0: Sama semua. Untuk tahun ini sama semua.
1: Sama semua ya, enggak ada kategori gitu ya.
0: Enggak ada, tapi rencananya kalau untuk di ajang nasional, Kak, dia udah ada kategori remaja dan cilik. Untuk di Indonesia untuk tahun ini, tapi insya Allah nanti Sumatera Selatan tahun depan akan mengirimkan untuk kategori cilik dan remaja. Tapi untuk tahun ini seluruhnya sama dulu Kak.
1: Sama, jadi dianggap sama, gelarnya sama lah ya.
0: Gelarnya
1: gak ada yang kayak saya cilik,
0: cilik
1: terus remaja terus dewasa gitu.
0: Iya.
1: Untuk tahun 2020 ini kita mungkin sekalian juga apa percobaan dulu kali ya.
0: Betul,
1: kan tahun pertama kan ya. Tapi aku penasaran nih, ini kan tahun pertama, tapi Keisha dinobatkan sebagai ikon putri kebudayaan Sumsel 2006. Ini kok bisa nih? Apa nih sejarahnya? Gimana ceritanya?
2: Sebenarnya aku emang udah dari beberapa tahun yang lalu udah aktif di dunia pageant. Nah, saat Bapak RD kita ditunjuk oleh nasional untuk memegang lisensi yang di Sumatera Selatan, walau Bapak RD kita ini memang sudah terbiasa di dunia pageant, namun dia juga membutuhkan beberapa bantuan seperti itu. Terus aku juga direkomendasikan langsung oleh salah satu RD di Sumatera Selatan ini juga untuk menjadi ikonnya. Dan kebetulan Bapak Gegap ini juga senior aku di salah satu pageant juga gitu. Jadi kita kok sempat komunikasi, Bapak RD menanyakan planning apa yang akan saya lakukan untuk di tahun ini. Dan langsung ditawarkan untuk menjadi ikonnya gitu.
1: Oh, dari regional directornya langsung ditawarin ke Keisha langsung ya?
2: Iya, betul.
1: Karena sebelumnya memang Keisha udah aktif juga kan.
2: Iya, betul sekali.
1: Udah ya malang melintang nih kalian.
3: Bisa melihat potensinya Keisha.
1: Potensinya.
2: Iya.
1: Jadi langsung ditawarin jadi ikon putri kebudayaan Sumsel dari belakang ini. Tapi ini secara simbolis ini ikon ini apakah sama dengan putrinya atau cuma kayak sebagai apa ya? Kalau awal ini sebagai pemanis penarik biar banyak gabung tuh.
2: Kalau untuk ikonnya itu sebenarnya hanya wajahnya saja untuk sementara gitu, untuk pemanisnya yang seperti kata kakak tadi. Kalau untuk putra putrinya baru di tahun ini, makanya kita mencari
3: melaksanakan pemilihannya langsung.
2: Iya.
1: Jadi kayak kalau misalnya ada majalah tuh Keisha ini di sampulnya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi tapi kenapa sih Keisha mau kalau pas apa ditawarin ini? Kenapa?
2: Karena aku juga sebenarnya planning aku di tahun ini tuh memang ingin terjun lagi Kak ke dunia pageant. Nah, kebetulan saat ditawarkan aku juga ngelihat aku tuh bisa berkembang di sini sekaligus belajar, apalagi aku udah kenal sama beberapa panitia-panitia di sini. Jadi aku lebih leluasa gitu untuk belajar, mengetahui, terus juga aku tuh cukup tertarik dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan di Sumatera Selatan ini menurut aku benar-benar sangat indah ya Kak, apalagi kita ada songketnya, banyak beragam tarinya, dan aku juga tipe orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar gitu.
1: Oke, menarik ya. Keisha ternyata emang udah tertarik dan kebetulan ada kesempatan nih ditawarin dari regional directornya langsung, ya udah ambil gitu kan. Tapi tadi kan Olivia udah, Keisha udah, aku mau tanya ke Humaya nih.
3: Okay,
1: aku manggil apa nih? Ayah atau gimana?
3: Umay kalau teman-teman manggilnya.
1: Iya.
3: Biar
1: akrab ya, aku sok akrab kan.
3: Iya. Enggak apa-apa, Kak.
1: Kalau Umay nih, Umay kan sebagai bagian dari tim pelaksana pemilihan ya. Itu kriteria seperti apa sih yang dicari di putra-putri kebudayaan ini?
3: kalau aku kemarin mungkin lagi-lagi ke RD-nya melihat potensi dari diri aku. Dan aku memang seseorang yang berkecimpung di dunia budaya, Kak.

0: aku seorang penari, aku juga wedding organizer yang wedding di Palembang ini kan khususnya budayanya itu selalu kepake gitu kan, iya, untuk di pernikahan. Jadi melihat potensi aku ditawarkan, lagi-lagi ditawarkan sama kayak Keisha, dan aku minat untuk bergabung.
1: Tapi kamu masuk sebagai tim pelaksana pemilihan ya?
0: Betul.
1: Nah, itu termasuk kamu yang mengkurasi peserta juga kah?
0: Iya, betul. Kayaknya aku nanti akan terjun untuk membantu koreografinya mereka langsung Kak, nanti kayaknya gitu.
1: Kamu ke koreografinya ya? Yeah. Tapi kalau nanti yang kayak misalnya pemilihan siapa nih yang bakal masuk lolos administrasi itu, kamu juga kah nanti?
0: Iya, aku akan ikut dilibatkan.
1: Dilibatkan juga ya.
0: Ikut dilibatkan.
1: Kalau boleh tahu nih, spill dikit dong. Siapa tahu nih ada yang denger ya, teman-teman kita, dulur kita. Apa yang dicari sama putra-putri kebudayaan Indonesia? Siapa tahu mereka udah dapat contekan sekarang, menang tuh nanti.
0: Ya, yang pasti kita mencari seseorang yang akan paham budaya, yang mau punya minat besar untuk mengembangkan budaya lebih dalam lagi. Dan karena kita mencari banget yang kayak orang gak mau stuck di situ-situ aja Kak, kita butuh sama-sama berkembang, sama-sama mau mengembangkan budaya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang anak muda itu, Gen Z itu kayak kurang banget minatin budaya ya Kak ya. Jadi kita mencari orang yang untuk mengajak teman-temannya nih, siapa aja yang mau, siapa aja yang bisa untuk mengembangkan lagi budaya. Dan yang paling tinggi nilai budayanya sih Kak, yang akan kita nilai yang pastinya.
1: Yang pasti nilai utamanya seberapa paham kamu tentang budaya di Sumsel ini. Apalagi di cuma sekarang nih Gen Z nih, rata-rata Gen Z kan yang ikut mereka tuh kan udah di era digital seperti sekarang itu main medsosnya kenceng.
0: Iya, betul banget.
1: Kita bisa ngomong mereka kenceng banget, kayak even makan pun kadang nge-vlog ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin dengan cara seperti itu mereka juga bisa bantu nih menginfluence anak muda lainnya, generasi muda lainnya buat oh, budaya itu gak se-membosankan itu.
0: Iya, betul banget.
1: Oke. Tapi aku mau tanya lagi nih, menurut kalian, ini menurut kalian, ini pendapat pribadi, gak tergantung apa-apa, ini pendapat pribadi masing-masingnya. Kondisi pelestarian budaya Sumsel saat ini di kalangan generasi muda, terutama di Gen Z itu gimana sih menurut kalian? Siapa yang mau dicap duluan?
2: Mungkin aku ya.
1: Keisha dulu.
2: Menurut aku sebagai Gen Z ya Kak, sesama Gen Z, menurut aku banyak rata-rata dari Gen Z ini yang sesama menganggap budaya itu hal yang kuno gitu Kak. Banyak mereka menganggap budaya itu adalah hal yang udah ketinggalan zaman gitu. Nah makanya aku tuh seneng banget diadakannya putra-putri kebudayaan ini di Sumatera Selatan. Jadi karena apalagi kita udah beriringan dengan di era digitalisasi ya Kak. Jadi kita gak mau menjadikan digital ini sebagai ancaman, tapi adalah
0: alat baru,
2: iya
0: ya?
2: Menjadi alat untuk kita mengembangkannya gitu, memperkenalkannya.
1: Apalagi media sosial sekarang kayak lebih masif ya buat
2: betul sekali
1: ngepromosiin gitu.
0: Kalau dari sudut pandang aku ya Kak, karena aku orang yang berkecimpung di budaya, malah cukup banyak Gen Z yang melestarikan budaya, tetapi mungkin mereka tuh nggak dilihat karena ya tidak ada wadah tadi. Maka dari itu kami menyiapkan wadah untuk Gen Z mengembangkan budayanya, menunjukkan bahwa mereka itu juga punya minat yang besar loh untuk budaya gitu.
1: Jadi PPKI sebagai wadahnya nih ya, buat mereka mengekspresikan gitu. Apa sih yang kalian anggap kayak kuno itu ternyata bisa dikemas loh.
2: Iya, betul sekali.
1: Bisa dikemas menarik gitu. Tapi kan ini kan kita di era digital nih, kita ngomongin aja banyak sekarang anak muda ke influence budaya-budaya dari luar.
0: Iya, betul banget.
1: Aku aja nih jujur, aku nge-K-pop nih, ngortis aku.
0: Iya,
1: ngortis. Dede-dede gemes gitu kan. Nah, kayak aku kan, aku juga kadang, walaupun aku siaran ngomongin budaya terus saban hari, tapi kadang aku juga beberapa miss sama budaya-budaya yang ada di, khususnya di daerah Palembang dan Sumsel ini ya. Kalau PPKI sendiri, adakah nanti cara kalian untuk memanfaatkan PPKI ini sebagai platformnya? Apakah misalnya, oh diwajibin nih setiap peserta harus bikin video video tentang budaya yang di Sumsel gitu nanti, untuk persyaratannya nanti?
3: Oke, kalau untuk pesertanya itu nanti kita memang akan ada rencana untuk seperti video challenge nih Kak, untuk pesertanya. Mereka membuat tentang video kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mereka tuh harus menyampaikan penjelasan bagaimana budaya yang ada di Sumatera Selatan itu sih Kak. Jadi kami bukan hanya sekedar memilih orang-orang yang apa ya,
1: grouping aja
3: iya,
1: ya.
3: Iya, karena kan banyak sekali orang yang bilang, ih kamu nggak usah deh ikut pageant, karena banyak yang bilang ikut pageant itu dilihat hanya looknya aja.
1: Iya.
3: Padahal kami tuh memang menilai dari keseluruhannya, ya.
1: Dari pengetahuannya juga.
3: Iya betul, pengetahuan tentang kebudayaannya terutama kak, terus juga attitude mereka gitu kan, sikap mereka keseharian itu sih kak.
1: Oke, jadi itu ya. Tapi nanti kan bakal ada challenge-nya juga ya.
3: Iya betul, bakal
1: itu ada. Apakah setelah administrasi atau sebelumnya, atau ini memang salah satu syarat administrasinya buat daftar gitu rencananya?
3: Untuk video challenge setelah administrasi kak.
1: Setelah administrasi
3: iya,
1: ya.
3: Namun karena belum diumumin nih ke peserta, jadi kami akan ada pemilihan tes dulu nih kak, audisi. Dan setelah itu nanti baru ada pengumuman untuk pembuatan video challenge nih kak.
1: Oke, jadi itu ya teman-teman dulur ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih ya. Siapa tahu kita cek-cek YouTube juga, siapa tahu ada yang nanya, atau kita cek di WA ada yang nanya nggak nih ya. Oke, teman-teman dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi nih tanya-tanya sama tim dari PPKI Sumsel ini ya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Lapa-lapan Kompa 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Cek Iwan. Dan dari tim putra-putri kebudayaan Indonesia ada Umay, ada Keisha, dan ada Olivia nih. Kita bahas makal tanya-tanya lagi. Obrolan kita tadi masih kentang ya, tanggung gitu. Tapi kita langsung aja nih, ini kan peran ya, peran putra-putri. Aku mau langsung tanya aja nih, apa sih visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan nih? Karena ini kan masih perdana, tapi kan pasti kita punya tujuan jangka panjang dong. Apa tuh? Yeah.
2: Kalau kita untuk sekarang ini lebih berfokus ke untuk menghidupkan, mengenalkan budaya, Kak. Untuk semua kalangan ya, tapi terutama untuk Gen Z. Kita lebih berfokus untuk pelestarian budaya itu sendiri. Dengan cara apa? Mungkin kita akan banyak gunain platform digital sekarang, banyak melakukan edukasi. Mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa kayak orang-orang yang berkecimpung di dunia budaya gitu sih, Kak. Mungkin kurang lebih gambarannya ya.
1: Ya, jadi untuk kedepannya nanti bakal ada collab-collab lainnya
2: akan
1: ya.
2: Ada.
1: Sama
2: banyak edukasi.
1: Edukasinya influencer juga, mungkin sama tokoh-tokoh budaya juga.
2: Iya, betul.
1: Ya. Keren. Tapi ini kan kita masih baru juga nih ya.
2: Yeah.
1: Program-program apa sih yang sedang atau akan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran budaya di kalangan generasi muda? Tapi kita tahan dulu, ada yang mau nelfon nih, mungkin mau tanya-tanya ya.
2: Yeah.
1: Tangkat dulu teleponnya. Halo. Prompat, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Edo Lampung.
1: Oke, dengan Cek Edo di Lampung. Ada yang mau tanyakan Cek Edo ke teman-teman kita nih?
3: Apa temanya nih, Cek?
1: Temanya merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda.
3: Kecil banget, Cek, kecil-kecil. Bentar, kecil suaranya.
1: Coba.
3: Apa, Cek?
1: Ya. Merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda. Peran dan visi-misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya di era digital.
3: Ya sudah, saya nanya ya.
1: Boleh.
3: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Ih, suara kakaknya lembut-lembut dan kayaknya cantik ini.
1: Cantik dong, lihat di YouTube dong, cantik bener, gak bohong.
3: Oh gitu ya, saya mau nanya Cika, gimana cara kakak mengajak anak muda untuk biar tetap melestarikan, soalnya kan anak-anak sekarang ini kan susah ya kak ya, taunya gadget sekarang nih. Jadi gimana cara kakak mengajak anak-anak muda ini biar semangat itu kak, sebagai tema ini gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu aja Cek Edo yang mau tanyakan.
3: Itu satu.
1: Ya.
3: Yang kedua, budaya apa sih kak yang di Sumatera Selatan yang paling menonjol dan yang ada ikonnya gitu. Dah, begitu aja Cek.
1: Oke deh, Cek Edo.
3: Makasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Cek Edo dari Lampung nih, katanya gimana caranya nih mengajak anak muda untuk ngerti peran budaya nih ya. Kita tahan dulu aja atau gimana nih? Ada telepon lagi soalnya.
2: Boleh Kak, boleh
1: ya.
2: Kita tahan aja dulu.
1: Tahan dulu ya. Halo Prompat, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
4: Halo.
1: Ya, halo.
4: Kecil sekali suaranya.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Jambi.
1: Iya, dengan siapa di Jambi, Pak?
4: Dengan Andi Cakrawinata.
1: Dengan Andi Cakrawinata. Ada yang mau tanyakan ke narasumber kita, Pak?
4: Ya. Halo?
1: Ya, ada yang mau tanyakan, Pak?
4: Ya. Saya mau tanya, apa sih yang menarik bagi adik-adik yang cantik ini untuk berkecimpung di dunia budaya ini? Ya.
1: Apa aja yang menarik ya?
4: Apa sih yang menarik bagi adik-adik yang cantik ini untuk berkecimpung di dunia budaya ini? Ya. Kebanyakan anak muda sekarang banyak tidak tertarik. Apa sih yang menarik bagi adik-adik ini? Terus ke depannya bagaimana? Apa sih yang menarik bagi adik-adik ini? Terus ke depannya bagaimana?
1: Ya, terus Pak, ada lagi Pak?
4: Ya, terus ya mudah-mudahan adik-adik ini semoga yang lainnya mengikuti adik-adik yang ada sekarang ini. Gitu, untuk melanjutkan
5: generasi penerusnya nanti.
1: Oke, okay. Itu aja Pak
5: itu
1: ya.
5: Itu harapan kita.
1: Oke, okay. Pak Adi Cakrawinata di Jambi ya. Iya.
5: Terima kasih Kak Iwan.
1: Oke, sama-sama Pak Adi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suara kita delay, jadi makanya agak iya. Kebating gitu ya. Ini kita ada pertanyaan dari yang pertama dari C. Edo di Lampung. Ini gimana caranya menarik generasi muda untuk apa ya, ngerti budaya gitu. Okay. Siapa yang mau jawab duluan?
2: Boleh aku.
1: Boleh, Umay duluan ya.
2: Kalau kita ya kayak yang dikatain sama kayak tadi, kita tidak menjadikan era digital itu sebagai ancaman. Mm-hmm. Malah kita menjadikan alat baru untuk kita mengenalkan budaya. Dan kayak aku salah satunya Kak, mm-hmm. aku aktif banget di sosial media, TikTok, Instagram. Mm-hmm. Jadi aku menyesuaikan sama cara Gen Z sekarang, platform digitalnya itu gimana, cara mereka main. Dan sekarang tuh lagi tren get ready with me.
1: Iya benar.
2: Gitu, dan aku sebagai penari, jadi aku tuh buat get ready with me, menyesuaikan sama apa yang disukain sama Gen Z nih. Uh-huh. Jadi aku waktu saat nari, aku pakai aksesorisnya itu bikin video get ready with me, menyesuaikan sama mereka. Dan kebetulan viewersnya naik Kak, lumayan banget. Dan dari komennya itu mereka tuh ternyata banyak Kak yang suka banget budaya. Dan nanya Kak, itu apa yang dipakai? Kak, masih ada gak ini apa? Kayak dia mau ikut juga gitu Kak, jadi kayak aku gitu. Mereka tuh kayak jadi tertarik gitu. Jadi disesuaikan sih Kak sama Gen Z sekarang ya, itu maunya gimana gitu.
1: Jadi emang caranya tuh emang kita gak bisa maksa, tapi alurnya kita ikutin.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul banget.
1: Sekarang trennya apa, ya kita ngikut. Tapi dikemas dengan
2: budaya.
1: Kita sisipin tuh pelan-pelan gitu ya. Oke. Okay. Jadi gitu ya Kak Edo ya. Terus ada lagi dia nanya nih. Ntar aku nyontek dulu catatannya. Iya, budaya apa saja sih yang jadi ikon Sumatera Selatan yang harus di highlight menurut kalian tadi kan katanya. Yang apa sih yang bagusnya tuh yang mana gitu. Ini kan orang Lampung nih, kita Sumsel nih. Mungkin kita mungkin tetanggaan tapi ya belum tentu tahu juga kan. Apa tuh?
6: Kalau aku ya,
1: ya boleh.
6: Untuk Sumatera Selatan itu sendiri kan Kak, orang pasti mengenal Palembang ya. Gitu kan. Jadi orang-orang pasti bakalan tahu yang namanya Jembatan Ampera. Karena pada saat itu aku melihat salah satu konten nih Kak di salah satu media platform digital, itu ada bule nih yang datang ke Jembatan Ampera. Jadi dia diwawancarai oleh salah satu content creator, TikTokers. Jadi kenapa sih bule itu datang jauh-jauh sampai ke Palembang gitu ya. Dan dia menjawab karena dia itu tertarik untuk melihat Jembatan Ampera ini melalui media sosial itu tadi Kak. Jadi betapa bermanfaatnya di era digital kita yang sekarang ini untuk bisa melihat banyak sekali konten-konten ataupun foto dan video yang ada di media sosial tersebut sih Kak. Jadi menurut aku itu sih Kak.
1: Oke, jadi itu ya gimana caranya tetap lagi-lagi dikemas dengan cara modern, ikutin zaman, jangan kaku banget gitu ya. Budaya apa aja tuh bisa semuanya. Tapi kali ini yang jadi ikon tetap Ampera.
2: Iya, ya, Ampera tetap ikon. Dan apalagi sekarang ada air mancur ya Kak,
1: ya,
2: yang Cepangko gitu, bagus banget itu Kak, mewah banget.
1: Bisa jadi atraksi budaya juga ya.
2: Iya, betul. Bener.
1: Narik nih. Terus ada lagi tadi pertanyaan dari Adi Cakrawinata yang di Jambi nih. Apa sih yang bikin kalian tertarik berkecimpung di sini? Apa? Satu-satu nih, kayaknya beda-beda pendapatnya. Dari Keisha dulu kali ya.
7: Oke, okay, kalau dari aku tuh memang orangnya agak centil ya Kak. Aku tuh suka makeup, aku tuh suka aku pokoknya suka mempersiapkan diri gitu. Nah, makanya ada putra-putri kebudayaan ini, kita menjadi wajahnya, menjadi ikonnya. Itu tuh benar-benar menarik bagi aku. Jadi aku tuh bisa mengembangkan bakat aku tuh yang hobi aku tadinya makeup. Jadi bisa kita bawa gitu ke sini.
2: Pageant ya.
7: Iya, pageant. Nah, sebagai generasi muda juga aku tuh pengen budaya luar tuh kebanyakan orang-orang di masyarakat kita saat ini tuh lebih tertarik dengan budaya luar. Nah, sekaligus dari situ kita memanfaatkan hal itu gitu untuk melawannya gitu. Maksud aku tuh jadi kita sebagai generasi muda menjadikan alat untuk memperkenalkan budaya kita juga keluar gitu. Enggak cuman kita aja yang mengenal budaya luar, tapi juga kita.
1: Oke, jadi dari karena Keisha kan ikonnya sekarang misalnya, dan hobi Keisha juga makeup, jadi berhubungan nih. Karena Keisha face-nya gitu kan ya. Nanti bisa juga buat daya tarik tersendiri gitu.
7: Iya, yeah, okay. Betul.
1: Itu buat Keisha nih. Kalau dari Olivia apa nih yang menarik, yang bikin kalian tertarik berkecimpung di dunia ini?
6: Kalau aku kan sebagai informasi aja nih kak, aku kan dari dulu tuh dari waktu SD aku tuh sebenarnya suka nari kak. Mm-hmm. Sampai sekarang aku masih nari. Mm-hmm. Masih dipanggil freelance gitu untuk nari. Jadi ketika aku udah sesering itu untuk nari, jadi aku tuh juga kepo nih kak, budaya apa lagi sih yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena kan kalau kalau membahas soal tarian itu kan banyak kan kak ya, di Sumatera Selatan. Jadi aku juga lebih tertarik lagi untuk mencoba tarian-tarian yang ada di seluruh Sumatera Selatan ini sih kak.
1: Itu. Mm-hmm. Jadi karena kamu dari kecil tertarik ke nari ya?
6: Iya, dunia tari.
1: Terus ternyata di Sumsel ini tiap daerah beda-beda tariannya. Beda-beda. Jadi kamu pengen eksplor lebih lagi eksplornya ya? Oke, itu dari Olivia. Kalau dari Uma ini apa nih yang bikin kamu tertarik berkecimpung ke dunia yang apa yang berbau kebudayaan ini?
2: Kalau aku ngerasa budaya itu seru banget tau kak,
1: apa?
2: Seru banget.
1: Iya.
2: Karena aku kan nari dan alhamdulillahnya aku udah nari sampai Istana Negara kak.
1: Wah keren. Iya.
2: Dan aku tidak mau berhenti di diri aku sendiri. Mm-hmm. Dan kebetulan aku ketemu teman-teman nih, jadi aku bisa sharing sama Ulif juga tentang tari, aku bisa sharing dan itu tuh seru banget kak. Jadi aku mau ngajak teman-teman sekalian, gak cuman aku gitu loh.
1: Iya. Gak bisa, gak cuma Umay aja yang bisa punya achievement ya, betul, punya pencapaian sampai ke Istana Negara, tapi pengennya teman-teman yang lain juga ikut.
2: Iya, ngerasain hal
1: sama gitu. Keren. Jadi nggak mau maju sendiri, tapi ngajak teman ya. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Terus ini ya, ditanya lagi ya tadi, kalau udah berkecimpung ke sekarang, kedepannya mau gimana?
2: Kalau bisa harus tetap berkembang sih kak.
1: Tetap berkembang.
2: Iya. Dan ya sama kayak yang aku bilang tadi, gak cuma di diri kita, tapi kita yang kita ada di diri kita, kalau bisa kita sharing, kita
1: dibagiin ya.
2: Iya, dibagiin.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Kalau Keisha apa nih? Kedepannya mau gimana nih?
7: Kalau kedepannya seperti halnya di tahun sebelumnya, aku tuh ingin memanfaatkan sebaik mungkin kak. Ini untuk menjadi langkah awal aku lagi untuk lebih aktif lagi di dunia pageant. Dan alhamdulillahnya kemarin, seperti tahun kemarin, karena aku aktif di dunia pageant, aku jadi mendapatkan beberapa panggilan untuk fashion show, foto-foto shoot. Dan itu tuh lumayan kak penghasilannya gitu.
1: Lumayan, ya.
7: Dan juga mendapatkan relasi gitu. Apalagi kalau untuk di pageant itu pastinya akan ada duty kak, dimana kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Jadi itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk mendapatkan relasi yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke, jadi ini dijadikan ajang untuk mencari relasi juga.
7: Betul.
1: Ya sekalian. Itu kedepannya kayak gitu. Kalau dari Olivia gimana?
6: Kalau untuk aku sendiri kak, mungkin jawabannya gak beda jauh dari Kak Umay tadi. Untuk kedepannya akan tetap yang seperti yang sekarang kak, karena kan kita sebagai generasi muda, apalagi di era digitalisasi yang sekarang, kan kalau tambah hari semakin tahun tuh kan pasti semakin modern kan kak teknologi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mempromosikan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan ini sih.
1: Oke, itu ya. Nah, tapi kita balik lagi nih ke tema kita nih ya, peran putra-putri kebudayaan ya dalam menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital sekarang ini. Kayak seperti kita tahu, jam sekarang gadget semua nih. Tantangan terbesar selama hampir berapa saat ini yang dihadapi saat ngajak generasi muda buat mencintai budaya lokal, ada nggak? Karena kalian kan menginfluence juga kan secara nggak langsung gitu. Apakah ada tantangannya nggak selama ini?
2: Ada sih kak pasti.
1: Apa tuh?
2: Ya sebagian besar anak muda itu masih menganggap budaya itu kayak apa ya, jadul. Mm-hmm. Gitu loh kak, kayak ketinggalan zaman. Padahal enggak, mungkin mereka belum tahu aja gimana budaya, gimana kita berkecimpung di budaya ini seperti apa. Mungkin mereka belum tahu, makanya mereka bilang seperti itu. Itu tantangannya sih kak, banyak. Mungkin mereka nganggapnya sebelah mata gitu ya.
1: Iya. Untuk di PPKI ini ada kak sih program inovatif yang nanti bakal memadukan dengan digital lah, digitalisasi gitu, budaya dan digitalisasi gitu. Selain tadi kan ya pasti kalian berencana untuk men-challenge para finalis buat bikin konten gitu.
2: Iya.
1: Ada lagi kah selain itu?
2: Pasti ada sih kak.
1: Ada.
2: Boleh, ada.
1: Mau di-spill gak?
2: Nanti dong, gabung ya, PPKI ya. Makanya kalau mau. teman-teman.
1: Kalau mau tahu apalagi cara-caranya, gabung dulu.
2: Iya, betul.
1: Subscribe dulu.
2: Iya.
1: Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya tuh nanti bakal ada program-program lainnya ada. Pokoknya gebrakan-gebrakan kita tunggu aja nih. Dan kita support terus nih buat PPKI biar ya memajukan budaya di Sumsel nih. Apalagi terutama budaya-budaya yang kayaknya sekarang nih enggak terlalu terkenal. Udah dilestarikan, udah. Tapi masih belum dinotis gitu. Kita kan soalnya aku juga sering lihat beberapa konten dari pemerintah daerah sendiri, mereka udah bikin kok konten-konten yang menurut aku ini menarik nih. Tapi mungkin karena anak mudanya kurang ngenotis gitu, mungkin bisa nanti dibantu lah ya sama PPKI.
2: Siap.
1: Ngebusnya biar, ini nggak membosankan, ini nggak kuno.
2: Iya, betul.
1: Karena kita udah ada di ujung obrolan nih, aku mau tanya dong, ini nggak terakhir juga sih, tapi nanti ada yang terakhirnya. Menurut kalian apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk ikut melestarikan budaya daerah?
2: Mulai dari mengenal dulu sih kak.
1: Kenal dulu.
2: Iya. Ya kayak tadi, mereka mungkin masih nganggap sebelah mata. Jadi kita harus kenal dulu gimana budaya. Dan menurut aku mereka tuh nggak ini sih, kebanyakan juga beberapa dari orang tuh juga tertarik loh kak sebenarnya sama budaya. Kayak konten-konten yang aku sebelumnya, mereka tuh banyak tertarik dari apa yang aku lakukan. Mereka tuh banyak banget tertarik.
1: Maka yang pernik-perniknya kamu pakai ya.
2: Mereka nanya apa tuh kak, mereka tuh tertarik, tapi mungkin mereka belum kenal aja. Jadi langkah awal itu harus kenal dulu sih.
1: Harus kenal dulu, itu langkah sederhana ya. Kalau menurut Umay, kalau menurut Keisha apa nih langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
7: Kalau menurut aku sendiri mungkin dari berpakaian ya kak, seperti yang kita sedang kita gunakan saat ini. Ini adalah salah satu baju jumputan. Menurut aku baju jumputan itu benar-benar unik loh kak. Dan kebanyakan masyarakat kita ini menggunakan baju jumputan itu hanya untuk acara pernikahan atau hal-hal formal yang lainnya. Sebagai langkah awalnya mungkin teman-teman boleh menggunakan baju ini di mix and match gitu. Mungkin apalagi sekarang tuh kan udah banyak desainer-desainer hebat ya. Mungkin baju jumputan ini bisa diubah menjadi seperti vest, blazer, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih menarik lagi gitu, dimulai dari kita berpakaian.
1: Oke, jadi mix and match baju tradisional dan modern biar bisa dipakai sebagai baju harian.
7: Iya, biar nggak dibilangin kuno gitu.
1: Iya, biasanya kan kita pakai baju, kalau baju-baju adat gitu untuk acara-acara formal ya.
2: Biasanya cuma ditanya mau ke mana, mau kondangan.
1: Biasanya gitu. Mungkin dibiasakan pakainya untuk acara sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Oke. Itu dari Keisha. Kalau dari Olivia nih apa nih? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
6: Kalau menurut aku sih kak, dengan memanfaatkan sumber daya manusianya sih kak ya, terutama kita sebagai generasi muda nih, Gen Z. Karena kan kita masih muda nih, kita juga bisa melakukan segala hal untuk bisa mempromosikan dan melestarikan dan menjaga warisan budaya kita kepada masyarakat luas gitu sih kak. Jadi ketika kita juga di era digital sekarang yang udah canggih, kita juga generasi muda bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarluaskan dan juga bisa mengedukasi kepada masyarakat luas, dan juga kita juga bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah, karena kan kita juga perlu untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak yang masih sejak usia dini sih kak.
1: Itu ya, jadi dikenalin dulu budaya dari sejak dini ya, lebih ke edukasinya ya. Ini sebagai penutup nih, apa komitmen yang akan terus kalian jalankan, akan dijalankan oleh putra-putri kebudayaan di Sumatera Selatan ini untuk menjaga warisan leluhur kita nih, apa nih komitmennya?
2: Boleh diwakilkan.
1: Siapa nih yang mau mewakilkan?
7: Mungkin tentunya seperti yang kita katakan tadi, PPKI ini bukan hanya sekedar ajang untuk bukan sekedar hanya ajang ya bercantik-cantikan, hal-hal yang seperti itu, tapi juga sebagai wadah untuk menjadikan generasi muda putra-putri terbaik untuk penghubung antara masyarakat dan budaya gitu. Jadi kita nggak cuman memilih gitu, tapi juga kita akan
2: seleksi ya.
7: Iya, kita juga akan terus membantu putra-putri ini untuk terus berkembang di putra-putri kebudayaan ini gitu.
1: Oke, jadi PPKI berkomitmen untuk selain memilih ikonnya, selain memilih yang layak menyandang gelar juga
7: winner,
1: yang winnernya ya pasti ya, itu berkomitmen untuk menjaga kebudayaan juga ya, dari balik layarnya. Jadi yang menang dimajuin tuh, tapi kamu kita bantu.
8: Iya, tetap bantu.
1: Tetap bantu gitu ya. Oke deh. Jadi dulur pendengar Rompat RR Palembang dan Dek Baja Sumba ya. Ini enggak rasa kita udah berada di penghujung acara. Sekarang udah pukul 13:56. Nah, perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tugas pemerintah atau pegiat budaya semata, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama nih. Di tangan generasi muda, budaya itu tidak hanya dijaga tapi juga dapat dikembangkan dan diperkenalkan melalui berbagai inovasi termasuk pemanfaatan teknologi digital. Apalagi zaman sekarang, teknologi apa? Media sosial tuh sangat masif ya. Jadi bisa tuh dipakai nanti ya buat menginfluence anak-anak muda lainnya. Ini terima kasih aku ucapin buat narasumber kita hari ini, buat Umay, buat Keisha dan Olivia ya, atas wawasan dan inspirasi dan juga semangatnya yang telah ditularkan nih ke kita-kita nih ya. Semoga diskusi ini tuh dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah dan mendorong kita untuk terus menjaga identitas budaya Sumatera Selatan sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Saya Cik Ewan pamit undur diri dan jangan lupa tetap dengarkan program Budaya Belajar Sumba setiap Sabtu hanya di Pro 4 Belajar Sumba. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, nak pagi mai.
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyada lama lagi ada pesta besarnya es.
2: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai
1: nyau kan tua es ukannya kata po makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au po nak tahu dah
2: di mana orang main bola main sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ialah katawa.
1: Duh, tahu dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke nang radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Okey, baik saudara saudara sobat budaya, masih anda bersama saya Wanda Son Alham ya di kesempatan kali ini. Dan ya baik sobat budaya, untuk sobat budaya semua mungkin kali ini lagi di rumah atau di satu tempat loh, mungkin juga sedang menikmati suasana libur ya di akhir pekan nih. Mudah-mudahan semuanya lancar begitu ya, dan tentu juga hari ini Sabtu ya, mungkin ada juga yang dalam perjalanan sudah merencanakan ke satu tempat objek wisata mungkin ya, berhati-hati, kami ingatkan terus untuk anda ya, mengingat pasti ramai ini ya. Okey, salam bahagia untuk semua nalau sobat budaya yang di kesempatan siang ni lagi mantau perempat RRI dengan aktivitas masing-masing juga ya, kita di beragam budaya kali ini. Beberapa lagu pilihan tadilah aku hadirkan ya. Selanjutnya kali ini sobat budaya, aku akan hadirkan informasi budaya untuk sobat budaya semua ya, sebagai pengetahuan kita. Okey, tetap di perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Menurutmu buruk sigung itu apa?
2: Pernah sih dengar, tapi kayaknya nggak tahu sih, mungkin orang yang nggak baik deh gitu.
1: Buruk sigung itu kalau udah dikasih terus diambil lagi, kayak mantannya pacar aku itu, pas putus minta dibalikin lagi barang-barang yang udah dikasih.
3: Menurutku sih buruk sigung tuh misalnya kita lah ngasih barang ke orang, kita tuh gak boleh lagi ngambil segi buruk sigung, entah HP kalau kejadian. Jadi malah dikasih tuh biarlah ikhlasin bay, walaupun misalnya ada HP kalau kita butuh, beli lagi bay.
4: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
5: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya perilaku orang yang jelek di belakang.
4: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
5: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya.
4: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
5: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku, kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya, apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut, itu tergolong cerdas. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Dia ketika memberi sesuatu tuh dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigung, buruk sigung, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
4: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigung selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
5: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan.
4: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigung, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari bumi serempun sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya baik Sobat Budaya, 50 menit berlalu dari pukul 14 di kesempatan kali ini. Kita hampir di penghujung waktu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dan selanjutnya kembali di kanti ke kawanku Ade Regina Rizky. Nah Sobat Budaya, untuk kesempatan sore ini Sobat Budaya dengan aktivitas masing-masing, selamat menjalani aktivitas, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan yang pasti untuk Sobat Budaya semua tetap semangat selalu. Kalau ada pro dangdut, berdincak budaya. Oke, di sisa waktu ini kuhadirkan beberapa lagu pilihan. Ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Bu OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
3: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tahu, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, nih.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Cemana cara, guys?
5: Kaambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ho. Kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: OS.
7: Pa, ngapa lagi mai?
6: Pok nak tahu deh es.
7: Malak koki nih, pantang ngasak nih ngoko. Tak es es, tak es es.
6: Ya es, nyari lama lagi ada pesta besarnya es.
7: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
6: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
7: Hah? Pesta?
6: Au eh?
7: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
6: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
7: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
7: Di mana?
6: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
7: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
6: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
7: Cemana kita baca tahu, pok?
6: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
7: Ya, sinyal kuat deh.
6: Atau
7: dari Amerika, no?
6: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
7: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
7: Mana?
6: Nih, dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro Dangdut, Bedinca Bedae. Wah, hayah, sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore Sopradi sahabat budaya dimanapun ika berade. Setempo lagi kita diberincak bedaya sore ini. Wahai sampai yati. Edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di cuaca yang panas meretet nih. Ada cemane cuaca di tempat ika. Lah kering lo mikan asena. Ukan-ukan lagi lah masak uli. Tak perlu digoreng lagi saking panas cuaca nih Pradi. Yo, kayak kuyuk Regina di sini nganti kak diberincak bedaya sampai jam 5 kelaa. Silakan bayi yang nak gabung seperti biasa di telepon 08 12 13 14 10 39. Jadi topik kita sore ini Sopradi, ika menaik minum biasa ya, minum aik galon apa ngentak sendiri Pradi. Halo berinca bedae,
1: berinca bedae sampah hayati.
0: Wah, setia menunggu rupa ya. Oke, siapa di mana? Yusinta kene.
1: Bener
0: 100 kayakku, luar biasa. Apa kabar Bari Yusinta di Beruas?
1: Kurang pilihan, masih umur saja ke Garir, Gina.
0: Wah, lo sehat tapi sekarang?
1: Kurang sehat, badan pilih, dia lagi seminggu nih lah.
0: Tapi sekarang lah mending mana?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca cuman yang meretet panas tak di sana?
1: Meretet,
0: luar biasa ya. Ngureng telok dari sagi di kuali, dak? Di aspal kita masak. Awu. Oh iya Sinta, topik kita ayi minum ika ai galon apa ngentek diwe?
1: Ngentek toh.
0: Wah, rajin numon no.
1: Biasa sendiri. Kalau beda nadi gila-gila wes lagi na.
0: Apa?
1: Badan ada yang gila-gila uang kita makan lagi galon.
0: Jadi lah biasa ngentek ai diwe ada o. Lebih higienis yo. Ada luar biasa. Iyalah pon ayu Sinta biar sihat nak denger lagu apa ne?
1: Biar sihat lagu Benalu Cinta versi cewek, oh.
0: Benalu Cinta.
1: Oh, cewek Revina.
0: Oh, siap lah Revina, oh.
1: Oke. Selamat si Ana Rafi.
0: Heeh.
1: Jadi sini kita kuri ayo kita yang final sudah emang berangkat zaman itu dia juga bon.
0: Oh ni ya. Ibu
1: Rendra Abdul, Ahmad Ilya, Hendro, Sri Ajun, Si Dari, Amin, Si Merni, Si Ahmad Maya, Si Meri Rindu, Tengurai Kakayong, Si Yolo, Mayan, Ayal, Ambera, Kepung, Si Ambera, Ambera Bilo, Genji ya, Emang Tampan, Nekrul, gini-gini lagi
0: nam sih. Oke lah pon, lah lagu ditunggun baiklah yuk Sinta ho. Oke, oh siap, amin, kasih. Amin, doeng same juga untuk
1: kesehatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Sinta di Beruas. So, jadi kalau yuk Sinta aiknya ngentek diwe Pradi lain nasa katanya minum ek galon. Nah, luar biasa rajin nih Mangi Sinta. Menikah Pradi. Halo, bedinca bedae.
2: Wah, sampai.
0: Ah, barulah Kak kena salam ke Sinta di Embero.
2: Bukan Embera.
0: Oh, siapa pun bukan Embera.
2: Kita.
0: Oh, Lala dosa nyamar-nyamar, Embero. Oh, ge. Iya. Apa kabar, Kala? Sihat, Lom? Lo masih sihat, minta sihat. Macem tuh ngomong, ngomong macem tuh, minta sihat lah aku, Neyu Nina. Bilang, kok doakan anak. Ya, sek dong. Oh, lah pun. Ma, ano, Ma Ika, ai galon apa ngentek ai diwe, Embera? Masak diwe, ayo. Oh, dek suah jadi gak minum air galon, nak?
3: Adilah, aku mau lihat, ya.
0: Oh, jadi campur-campur lah, kadang ngentek diwe, kadang air galon, nak ya,
3: oh.
0: Oh, tapi men kalau air galon, apa air ngentek diwe?
3: Dua-dua lah,
0: baseng lah, mateng minum,
3: oh.
0: Aku lapona, yuk, kan lagu apa, Embera?
3: Lagu, ya, ya.
0: Lagu apa?
3: Silakanlah.
0: Apa?
3: Cinta karet.
0: Oh. Malek be lagu tuh terus. Oh. Nak kupilih ya dah lagu bagus-bagus.
3: Dosang.
0: Nggak usah. Nak cinta karet jadi ya.
3: Ah.
0: Nak cinta karet jadi ya.
3: Baseng lah.
0: Baseng lah. Kupilih ya.
3: Cinta karet.
0: Oh, lagu kupile. Biasa kalau lagu anu aku bete jodoh, jodoh embera nyari jodoh. Lagu jodoh apa nak?
3: Cinta karet abek.
0: Cinta karet tapi jodoh nak. Yo lah pon, yo salam salam ke siapa?
3: Untuk kupi cinta gua hai. Gua kori om abek. Gua am dul. Ida, gua kori. Buat Amalek, buat Malati, Mary, Sarudi, Sirpan, Belin, buat buat Panji, Bung Leman, buat Niko, buat Nurati, buat Yatun, Bang Ridho, Pak Sari Empat Lilin, Pak Julia, Pak Pengamat, Pak Bina, Pak
0: Lah, Lalom
3: Lomaku, Sera
0: Lah, Pona
3: Pak Tagisi
0: Yo, lah, Be, panjang juga lah bagi orang, Li
3: Hah?
0: Bagi-bagi orang, Li, ya Halo, Pona.
3: Salam buat kerja lah.
0: Yo, ya makasih Embera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah men Embera lah nyalam ngelaur nak ngundang lah. Yo, kita lanjut lagi. Ada siapa di belakang? Halo, Bedinca Bedae.
4: Halo, Bedinca Bedae. Wah, baru bangun dari pokok-pokok.
0: Wah, ya, oh, seger umur. Nah, berapa jam tidur, eh?
4: Sejam lebih lah.
0: Sejam lebih jadilah lah kuat. Oda o, Mangian apa kabar Mangian?
4: Alhamdulillah sehat. Iya. Banyak makan dagingnya sehat.
0: Kanukan, jangan banyak iga tapi ya.
4: Senang-senang
0: lah. Berat ketuko.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah lemberat gitu kok lom.
0: Oh, mudah-mudahan lah sehat-sehat terus oh, Mangian oh. Minta jadi vitamin sama apa yang kita makan oh. Lah, oh Mangian kita topik ne ai putek minum, ika ai minum nek ngentek ai diwe apa minum ek galon.
4: Mandulu ngentek. Ngentek diwe, mencerewang tidak lagi lah.
0: Oh, gak selesaru nih yuk, saru nyari.
4: Alhamdulillah lah, tapi gak dipengaruh lah.
0: Galon yang praktis belah ada oh. Mango, oke lah pun. Nyiyo lah pun namang yanak, lagu apa?
4: Pantun janda versi laki-laki ya.
0: Wah, pantun janda puli. Nah, yang laki-laki puli udah he? Lah pun ku nyari yang versi laki-laki kelakian setahu ku jando ya bini sege ha.
4: Wan bini jando laki duda.
0: Iyalah kateku nyang apa nyang laki yang laki janda nih penting apa lah ko nih.
4: Man dia nepen mantan tu terus sampah sang duda.
0: Lah pun
4: lah tambah dia. Kayak Bang Iing itu kan dulu pantun duda di sana.
0: Pantun duda.
4: Bang Iing. Halo Bang Iing, benar kan kok mau?
0: Aduh, Bang Iing.
4: Kita tahu lah.
0: Bang Iing malu-malunya orang. Udah.
4: Halo si Pak Maman. Yo gabung Pak Maman.
0: Saat lagi gelade lah mengamat lah tenang dia.
4: Pak Ibrahim lah lama aku udah dengar lah.
0: Pak Ibrahim lagi naik haji lo pulang katanya.
4: Alhamdulillah, syukur lah.
0: Amin,
4: Si aku ayaw yang disusun.
0: Jadi aku ayaw
4: si orang baru sembilan, apa kabar? Entah saya mau harap ya, orang baru sembilan ya.
0: Amin,
4: Rida di Ginte, Pak Abdul. Entah saya mau harap ya, tapi lagi,
0: dikeneng-keneng, yang di Ermesu, di Sungkap. Yuvitri.
4: Oh, masih menanti ya.
0: Nian saya.
4: Ya. Terus sampai lagi aja dia lah.
0: Tanya Embera mau Pak siapa lagi aku lah peneng dengar Embera lah.
4: Ya Embera tadi
0: Gitu
4: ada ya.
0: macem lah udah ya. Oke lah pun.
4: Makasih ya.
0: Yuk sama-sama.
4: Yo, Mengian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagu pantun janda tapi yang versi yang laki. Yo gel lah pun aku nyari lalu pun Mang Ian mentulah nak lah ode. Yuk lanjut. Ada siapa nih? Halo Bedin Cabdae.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, assalamualaikum pun. Nyakateku halo Bedi Cabdae. Oh, tapi lah assalamualaikum. Waalaikumsalam pun. Oh, assalamualaikum pun.
5: Bedi Cabdae. Wah, hai sampai ya di lagi ramai soalnya di sini nih.
0: Wah, ada acara apa Ika ramai-ramai nih?
5: Makan-makan kami nih.
0: Seru ge, ada ngajak aben.
5: Oh. Yuk sini pun.
0: Kemana nak ke situ? Siapa mau acara Bedi Cabdae ya? Kalau pernah di Kruce ke atau Zaizi beli kalau aku.
5: Kurang
0: ya. Oh, sihat toh, Yu Julia.
5: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Oke. Okay. Yuk kita langsung ke topik. Kalau Yu Julia cemane, ay minum ngentek di we. Apa? Egalon. Egalon. Apa?
5: Cerdas dan praktis. Sehat toh, masak sih. Kalau masak tuh kan segar. Kalau ayah kami, mak kami tidak pernah ada masak.
0: Berarti dek kau nyusah kisah.
5: Kalau kayu sini, egalon.
0: Egalon.
5: Praktis kan?
0: Praktis dan cepet.
5: Lebih praktis.
0: Jadi acara apa? Gini ngomong-ngomong gitu lebaran kan?
5: Kita dulu yuk.
0: Apa?
5: Ramayunu
0: ninde ya. Lah pun lagu apa pun ya?
5: Lagu apa apa?
0: Apa?
5: Lagu nih. Senyum tipis menenangkan. Sudah menikahi mantan.
0: Asik. Tulah dia lah tahu lah kata Mang Ian nadilah. Apa kabar duda manis Kalimantan? Bukan apa gadi apa kabar ano duda manis Kalimantan ya?
5: Hah?
0: Apa kabar duda manis Kalimantan?
5: Tadi dia ada gabung di Pro 1.
0: Lama enggak gabung.
5: Baiklah, sehat-sehat sayang lah dia.
0: Oke lah pun. Iyalah.
5: Baik-baik sayang lah.
0: Oke lanjut salam
5: bayi.
0: Amin. Yo.
5: Semoga kami berdua sehat.
0: Amin amin.
5: Yes. Menuju kepala Minana
0: semoga
5: sehat ya dulu.
0: Semoga lancar-lancar, lancar luncur. Iyalah pun samsalam ge siapa Yulia. Nyengapanya lah ketawa surang nih? Nyengapa lah ketawa surang?
5: Kayak Mia, kayak Mang Yana. Enggak kedenger soal sama orang di sini nih. Udah tuh nih ya, Mang Yan, Mak Tin, Pak Ii, ngok. Ada tuh Mang Brahim, Bude Sumi, Mang Bujang Pinang Sedatang, terus Mang Anaknya Tak Mantap, Yufitri, Fitri Nanti, udah tuh Bunda Rindu, udah tuh Bu apa namanya tuh? Bu Sinta di Berua, Pak. Udah tuh Marido, kayak Yusetun. Siapa aja? Kayak Bu Rida, kayak Pak Abdul, sudah tuh. Pak Ayau, Ilda, Carla juga tuh. Apa namanya? Kata Gio. Mama Rapi, Kakek Sakamura.
0: Dapat MBG kan? Iyalah pun. Oke, ditunggu lagu.
5: Spesial untuk yang tua yang di Kalimantan.
0: Iyo. Semoga manis Kalimantan di. Lala tahu lah. Oke deh, ditunggu lagu yuk Julia.
5: Waalaikumsalam. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nue bahagia Julia Perez nainde yo. Oke lah pun seperti kalau lanjut lagi tapi kuputer dulu lagu Ika di Bedin Cabdae. Wahai sampai ya tai.

0: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.
2: Yo, sobra dilanjut lagi kita di Berdincak Bedai sore nih. Wahai sampai ya tike kuyu Regina nganti Ika Pradio. Sampai jam 5 lah Pradi. Yulah pelangsung lanjut lagi. Ika, ai minum, ai galon apa ngentak di we Pradi. Halo Berdincak Bedai. Halo Berdincak Bedai.
3: Hai, sampai hati.
2: Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
2: Regina. Oh, gimana cuaca? Panas meretat toh?
3: Hujan nih sebentar.
2: Oh, lah di hujan. Tapi tadi panas nue dak?
3: Ada hujan ya.
2: Lah pun. Oke lah pun, Bang Rido, men Bang Rido nak mana? Nek, mak, ai ngentek di we, ai minum ngentek di we apa pakai galon?
3: Galon.
2: Kayak galon, payah-payah masak kok, tinggal minum kok.
3: Galon.
2: Jadi pakai galon kan kok. Lah. Yola pun Bang Ridon, lagu apa, Bang?
3: Lagu kok. Lagu apa segera sore ini?
2: Lagu apa nak ke segera?
3: Yang anak pan. Anak lagu apa kok?
2: Entah ke.
3: Lagu
2: Laguna yang remi-remi. Lagu apa?
3: Terus apa nama Bang Toyib?
2: Abang Toyib.
3: Aho.
2: Ada Irma.
3: Ada kan?
2: Lagu Bang Toyib ada Irma.
3: Bang Toyib dah perlu pulang.
2: Bang Toyib dah suagi gabung tah mana?
3: Aho.
2: Aho, iyalah pun Bang Toyib po. Salam ke siapa?
3: Salam pak. Salam eh, siapa nama tu? Kakek. Ibrahim, maaf, Mamat, penua, yuk, istri, Bu Marni, kita beruas, saya rindu dari Sungkap Langayung, Abdul Bintet, Bidat Bintet, Yulia, penua tu Putra Lembas, Jakob,
2: Oke.
3: Gua salam semua bayi lah Gina.
2: Oke lah Bona. Muen-muen
3: lah. Minta sehat lah. Esok minta sehat. Gina minta sehat lah. Amin. Minta sehat semua lah di doa Bang Rido ne. Selama lah pokoknya sehat kita.
2: Amin. Doa yang
3: sama. Pulang nanti Gina.
2: Yuk, makasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Rido Roma di Perlang, Pradi. Di Perlang lah hujan no. Di sini tadi tuh panas meretet adil tapi rintik-rintik bentar. Tapi anget lagi Pradi yo. Masak telo di aspal aseku masak mula. Halo Berdincak Bedai.
4: Halo Berdincak Bedai. Wah.
2: Wow. Wahai ya sampai hati ya. Putra Sambaso. Cakep. Mana sambung pantun nah? Halo? Nah, baru nak berpantun lah hilang suara nih duda manis Kalimantan nih. Tongulah lah. Halo Bang Putra. Oh, Bang Putra, yang apa hilang suara Bang Putra? Aduh, yang cok gawin nih. Baru sebaik pantun lah mati telepon. Halo Berdincak Bedai.
4: Halo Berdincak Bedai. Wah, sampai ya Tia.
2: Sampai ya Tia. Siapa Bang Kak Ngin no?
4: Bang Kak Ngin.
2: Bang Kak Ngin no. Kesian no, kayak yang duda manis Kalimantan tadi ya.
4: Kesian no.
2: Ditikung kayak Bang Kak Ngin ujung-ujung.
4: Kata Bang Kak Ngin istilah bah. Bang Kak Ngin jenbong.
2: Jenbong, emang jenbong wah. Sian nengong ah.
4: Jenbong kan kesian.
2: Apanya pulsa habis, apa sinyal hilang, dek tahu gitu tahu.
4: Nah, ge kayo. Oh.
2: Iyalah, tapi ya.
4: Batu bara ge berapa iko berpuluh.
2: Berarti
4: sekali beli tinggi puluh iko.
2: Ya tengah di hutan, berarti ya dari sinyal.
4: Iya, nah Pak Aji, apa yang ilham apa tuh yang kayo tuh.
2: Luar biasa, imang lah. Au lapun, Bang Kak ngen mana minum mah, galon apa ngentek di we.
4: Halo, ngai sih air galon tapi yang ada sertifikat.
2: Halo,
4: apa eh? Air galon rumahan tuh enak kita cari yang ada sertifikat. Berapa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu diperiksa deh, ano? HP itu berapa pH bukan HP salah pH
2: yang itu. Yang higienis so.
4: Ah, kalau tidak ada sertifikat jangan dibeli.
2: Bener lah, jangan yang abal-abal. Jangan yang abal-abal lo.
4: Ah, banyak orang muka anak lo.
2: Oh, imang, rupa pakai air keran lo.
4: Ah, bukan banyak, cuman dia tuh tidak dia anak dari standar.
2: Tidak
4: tahu pH itu berapa, bukan tahu.
2: Tidak ada lisensi ya, ngeno.
4: Oh, ada pH, kalau ini kan pakai pH.
2: Oh, ada pH, harus di atas 6 pH toh.
4: Laboratorium.
2: Oh, ya lah, hei lah, ngeno lah. Jadi, air galon tapi yang ada lisensi ya, udah oh. Oh lah, hei lah. Oh lah, pona ngen, lagu apa ngen, bangka ngen?
4: Ngai, oh lagu sendok dan garpu.
2: Sendok dan garpu, nak makan apa?
4: Makan makan
2: bebek.
4: Makan sik makai lah.
2: Makan bebek.
4: Zaman sekarang nih ngiti sendiri lah ngai pagi buka sore tutup aku je ngajil.
2: Nah. Wow, payah tai. Yo lapun.
4: Sampai ya tai.
2: Lah yo lapun hei lah salam-salam ke siapa angin.
4: Salam-salam lah cek Michael RY, cek Koko, putra Tambah di Kalimantan. Untuk Babang Pampan di Lampung, untuk Pak Jarwo di Lampung, untuk ano Ibu Sinta di Ruas. Cion orang ada Ibu Sinta do.
2: Cion wah, hei lah, pre mandi Cion.
4: Ambil ano apa namanya untuk Koyau, untuk Anang Emilda. Untuk Pak Yan di Perunas, untuk Ibu Rida di Bintet, Pak Abdullah, untuk Ibu Seratun, Rubro, untuk Pak Abdullah, semoga istrinya lekas sembuh, sehat walafiat dunia akhirat.
2: Amin.
4: Untuk Mang Acong di Simpang Dapur, untuk Nek Galau di apa nama air metu, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang. Untuk Pak Muhammad di Pugul, untuk Ibu Dati di Pugul juga, untuk semuain lah dari A sampai Z pokoknya digulung habis.
2: Yo.
4: Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
2: Amin.
4: Kalau Bangka ingin berbuat salah, sadarkan dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wa ta'izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah di Bangka Ngen di Sungai Liat. Jadi kalau Bangka Ngen kakek sekamuran nih, minum aja galon tapi yang ada lisensi ya. Ada oh yang brand memang lah terjamin kualitas. Oh Pradi, yuh memang agak mahal biasa yang ada brand lisensi itu. Halo Brinca Bedae.
5: Halo, Brinca Bedae.
2: Wah, sampai ya Tai. Ada yuk Fitri kita di Sri Menanti. Apa kabar yuk Fitri?
5: Kabar baik. Cuaca cerah.
2: Cerah panas meretet, bukan gak cerah lagi.
5: Oh,
2: meretet ngantet, oh. Au, sihat yuk Fitri.
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Sehat walafiat. Yo kita ke topik langsung menyu Fitri cemana. Hai Mino, mai ngentek di we pai galon.
5: Ai galon mana yo?
2: Dak paya-paya lagi yo. Oh.
5: Paya-paya praktis.
2: Ekonomis.
5: Tinggal tuang langsung minum.
2: Oh niana, dek kau nyusah lagi ya. Oke.
5: Nyusah lagi menak-ngentek air di kompor.
2: Bener lah. Oke lah menyu Fitri nak lagu apa yuk?
5: Ayo, nah debu-debu jalanan.
2: Wah, debu-debu jalanan siram kayak galon mula.
5: Oh.

0: Yuk Sriatun, Mangamak, pokoknya semua-semua lah tanpa terkecuali pendengar kita.
1: Okay.
0: Nih, semoga Kamen. Kita semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Untuk penyiar, selamat bertugas, pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fitri, Sri Menanti, Sungai Liat. Setelah kita lanjut lagi, tapi kita puter lagu request Anika di Bedincap dari sore nih, Pradi. Wah, hai, empah ya, tai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: Yo, seberani sahabat budaya, lanjut lagi kita di Bedinca Bedaya. Wahai sampai ya Teo di sore hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 sampai jam 5 kelak kayak kuyo Regina ngantika. Di cuaca yang kayak ladelah mendung-mendung labu dikit pradi setelah panas meretet siang tadi. Yo lanjut. Halo Bedinca Bedaya.
1: Halo Bedinca Bedaya. Wahai.
0: Siapa pula nih? Halo.
1: Halo.
0: Kayak siapa di mana nih? Bukan ember lagi kan?
1: Di pasar membeli soto.
0: Yang putus hadi rupanya.
1: Soto dimakan bersama lontong. Jauh-jauh awak tuh datang. Itu bergabung dengan perempat bangsa itu.
0: Asik, asik. Ngapain tadi ngomong-ngomong hilang, tiba-tiba hilang?
1: Sinyal. Tahu kalau cuaca nak bentuk sinyal tuh hilang
0: terus. Cuman ngomong-ngomong cuaca di Sanen. Cuaca di Sanen hari ini panas meretet dah.
1: Cuaca di sini dari pagi mendung.
0: Oh mendung.
1: Tidak mendung dah.
0: Oh, di sini panas ya, meretet.
1: Mendung.
0: Oke lah. Yuk kita ke topik karena waktu lagi penghujung nih. Kalau Bang Putra sambas, minum air, air galon atau masak sendiri?
1: Minum air ledeng.
0: Air apa?
1: Air ledeng.
0: Oh, air ledeng.
1: Ya.
0: Air ledeng dimasak maksudnya?
1: Ya, di kadang-kadang dimasak, kadang-kadang dimakan mentah soal air dari mata air gitu.
0: Oh, jadi bukan air galon, no?
1: Ya.
0: Oke lah, Pun. Yo, Putra sama senang lagu apa ya?
1: Lagu lama, gak dengarkan lagu Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, oh.
1: Jadi dari Rom Dani.
0: Apa itu Julia Mole Mbak Bunga Dahlia tadi itu, oh?
1: Salam buat buah-buahlah sama si Regina.
0: Oke.
1: Salam kompak, salam kena selalu karena cuacanya juga menentu di sini nih.
0: Oh, jadi ini agak-agak mendung nah, macam
1: itu.
0: Oke.
1: Sinyal tuh hilang bagai.
0: Bagi apa? Bagian
1: jelangkung.
0: Oh, Allah pun. Oke.
1: Tak diundang pergi, tak ngomong apa.
0: Oh, pergi tak diundang, datang tak dijemput pulang tak diantar.
1: Datang tak saya tak ngomong dia datang kalau bilang
0: nih. Oke lah kalau begitu, makasih Bang Putra.
1: Buat si kasih jemput lah bersama keluarga. Keluarganya mendengarkan lagu ini dari Cinta Kebang.
0: Oke, siap. Makasih.
1: Selamat sore menjelang malam.
0: Yuk, di Sanen lah malam maghrib.
1: Pergi jalan-jalan ke pasar pagi. Jangan lupa membeli roti. Terima kasih dari Rayu Regina yang baik hati. Semoga kita ketemu lagi.
0: Amin. Yo.
1: Lompat terus berada untuk Bangka Belitung.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Horas,
0: bah. Ada Horas, lama ada Horas. Tuh dia Putra Sambas, Bang Putra Sambas di Sambas Kalimantan Barat. Tadi sempat putus rupanya hilang sinyal. Lanjut, halo Bedinca Bedaya. Halo Bedinca Bedaya. Mana nih suara ya? Lah masuk lah. Halo. Yo, bisa dicoba lagi bayo Bedinca Bedaya. Ku sekitar 2 penelpon lagi menutup perjumpaan kita di Bedinca Bedaya sampai jam 5 kelak pradio. Ika, air minum, air galon apa masak air diwe ngentek diwe orang Bangka ya. Halo Bedinca Bedaya.
2: Halo Bedinca Bedaya, sampai hati ini.
0: Sampai hati, kok ayau kan yang putus-putus ya dia?
2: Tidak
0: deh. Oh kan.
2: Baru nyampai rumah nih.
0: Dari mana?
2: Nyampai di depan lawang.
0: Cakep.
2: Sambil menikmati indahnya kolam. Isi dompet tak beruang. Aku tak bisa tidur malam.
0: Lanua lah isi dompet ada lagi tapi gimain gina tak terus kuayau.
2: Minggu begini 3 hari.
0: Menem-menem di rumah. Menenok, mendompet kusong. Oke, lamun koyo sihat, tok.
2: sehat lah deh, dompetnya
0: sehat. Dompet gak sihat lah, kita pergi ke tabib, oh, ngeubat dompet, abis berisi, oh.
2: Saya ngeubat dompetnya.
0: Oh, Niana. Oke lah, pon kita singkat baik. Kalau kok ayau, ay minum, mengentek diwe, apa minum ay galon?
2: Ay galon.
0: Ay galon, bayi praktis, oh.
2: Sudah sah, tanya-tanya nasa, karena kan uang pegawainya lah malam.
0: Ah. Jadi langsung bayar galono. Oke, lapor ke ayo, nak lagu apa kok?
2: Lagu Kanal.
0: Kanal, oke siap. Salam-salam ke siapa?
2: Di Petra Kampas tadi. Iing, Julia, Juriba, Abdul, Fitri, Mama Rati, Ikhwanam, Bukori, Yumazni, Mangyan, Irido, Ayat Budang, Yumari, Ibrahim Atanam, Yusinta, Suamid, Suahyum, Klima Ahmad. Ini semuanya lah, Regina.
0: Oke lah, ponakan hamuen-hamuen, no.
2: Oh, yo, Simung Toto.
0: Yo, Simung Toto, he, hame-hame. Hei lah, makasih, yo. Oke, kuayau di sihe, no. Mudah-mudahan dompet segera terisi kembali, yo, kuayau. Minum aja galon, gedeng. Praktis, ekonomis. Yang mana sih kau penelpon lagi? Menutup perjumpaan kita di Bedinca Bedae sore nih. Halo, Bedinca Bedae. Halo, Bedinca Bedae. Yang mana suara dari tadi, nge? Halo? Halo, Bedinca Bedae.
3: Halo, Cak Bedae.
0: Pak Yati, mengamat naik atap mantap. Apa kabar, Mang? Oh, mengamat. Mengamat, nih mengamat nih. Weh, wah, ape? Karena sinyal kita kurang bagus sok sore nih, yo. Tadi ada mengamat tapi suara mengamat toh. Tapi dia sempet bepantun mengamat lah tutup lu telepon lah. Yola pun apa tadi? Meladak degi, langsung belah ku puter lagu Ika nih. Sambil menutup perjumpaan kita di Bedinca Bedae, mengamat tadi lah masuk, tapi kayak ada kedenger kayak ku suara, mungkin sinyal kurang bagus so. Makasih Superadio untuk Ika yang lah gabung sorenya di Bedinca Bedae. Jangan lupa ikutin terus Bedinca Bedae setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore, oh. Yula pona, ku coba terima agi siko agi, oh. Siapa tahu nyambung. Halo Bedinca Bedae.
3: Halo Bedinca Bedae. Wah, ya.
0: Pak Yati, mana pantun emang? Pantun? Halo, mengamat.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, syukurlah. Nya kedenger, Mang, kayak ku, Mang? Kedenger, dak?
3: Dak.
0: Dak, pon yo, nak lagu apa pon? Cepet bayilah, Nek. Mang Amat, lagu apa, Mang?
3: Lagu
0: apa? Oh, lagu apa?
3: Lagu Sangsaro Badan.
0: Sangsaro Badan. Yo, di pantun dak kek ku.
3: Halo, alhamdulillah, Ma. Kena ku ayau tadi. Kan Mama Rati, kan Bunda Sumi, kan Julia, kan Mang Ibrahim, kan Mang Yan, kan Yak Bujang, kan Yu Amina, kan Yu Sinta. Kan Bunda Sumi, kan apa lagi ya?
0: Apa?
3: Kan Mang Yan, kan Hamuen lah.
0: Kan Hamuen-Hamuen lah, dipantun dah.
3: Oh, nak pantun lah.
0: Yo, mana pantun nutup perjumpaan kita nih?
3: Kita Bedae, elong dari pantun.
0: Yo, mana Bedae?
3: Yo. Yo. Tetang kala pinong, sebentar di simpang burung yang teriak malam terkenang dan lama nahan menanggung.
0: Ayo, atai. Ah, ya mantep bedaik sure-sure ini mangko. Yo lapo nah. Yo mana pantone pon?
3: Ayo rakit mandari ulu.
0: Cakep.
3: Mati pelan kita ndu rusak. Alangkah sakit menanggung rindu. Orang tiada menimbang rasa.
0: Cok, ati yo lapo nah makasih mang amat lagu ditunggu no.
3: Halo.
0: Yuk.
3: Halo, Gendina, selamat bertugas. Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mengamat naik atap mantap, yang beli harus hormat. Oh. Halo Bona, makasih Spradi untuk Ika yang lah gabung. Ku tutup perjumpaan kita, mutar lagu request Anika di Bedincap Day. Wah, hai.

0: Wagul, upala peteng ngarai.
1: Ao bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Blitong nih? Nih, nyak.

Selamat sore Sobradi Sahabat Budaya, Pehcun jadi magnet Festival Pasir Padi ke-7 Pemkot Bidik Promosi Nasional. Festival Pasir Padi ke-7 nyuguhkan atraksi budaya kayak hiburan, agenda utama ritual Pehcun atau buang belat, tradisi mangdi pengsui masyarakat Tionghoa. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Yan Rizana ngomong kegiatan itu akan jadi salah satu ikon utama promosi festival sampai tingkat nasional. Di mana Pehcun jadi salah satu kegiatan utama yang akan didorong promosi ya. Sedangkan perlombaan ke atraksi lain jadi kegiatan pendukung yang akan berlangsung dari pagi sampai malam selama 3 hari festival. Selain itu, agenda penyusunan telur yang selama ini identik dengan festival Pasir Padi juga akan tetap dihadirkan, tapi dengan konsep berbeda. Tahun ini lebih fokus pada kualitas tampilan kayak formasi terbaik, bukan sekedar jumlah telur yang disusun. Terkait kemungkinan pencatatan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI, Pemkot Pangkal Pinang masih melakukan kajian terhadap konsep yang akan ditampilkan. Kelak festival layang-layang juga akan dilaksanakan sebagai bagian dari atraksi pendukung. Nah, sementara tuh PJ Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto ngomong terkait festival tuh saat ini pihaknya mulai mematangkan persiapan pelaksanaan festival Pasir Padi ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 sampai 21 Juni 2026 mendatang di kawasan Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang. Sekian kabar bubble jam 5 sore kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah, heh.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang, nih.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar ya.
2: Menak ya. Nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
6: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu deh, Es?
6: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
6: Wah, kalau macam orang berjual gini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
6: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
6: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
6: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
2: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pada tahu dak di mana es?
6: Di mana?

0: Di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh ge, apa deh Mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Bang, dek ngusik kita tadi tuh, dah.
1: Aw, ukan tuh ketak, Rom. Dek sedikit orang yang nyer wayem.
0: Oh, iya, bibek,
1: dilepas cem tuh, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biye, sekaput ya yang dek tahan, nah. Aw, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
0: Oh, imbang, May. Ku jadi ingat waktu tuh bi bay kayak bi jurai berkelahi gara-gara yang bi bay ngancok kembang bi jurai, May.
1: Aw, Romo, gara-gara yang bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
0: Untung ada ku waktu tuh mah jadi juri ya. Misah, ha?
1: Misah apa? Kok nangkep ayam mah? Ukan nge misah orang dua atau pekicak?
0: Ay, ku tuh sebenarnya nak nangkep bi bay tapi ketangkep ke ayam mah, May.
2: Kasian ayam mah bi sengah mati ku nang ngidep ayam ku neh lah berhabis kayak memakan lah bi.
1: Oh, jadi ayam kane kan bay dek asi kesian lah dek bay kaliat diwe lah kembang ku neh lah belambor keberacai gawe ayam kane cupi menpot kembang kadi rosak ayamku marah dak kami bay.
2: Oh, marah lah kusek ge ayam bi mon berani ngana kembangku
1: neh. Jadi artinya dak salah lah men kusek ayam kane nak tu kumadeka bayo menang hidup ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cem niha
3: men miaro ayam kambing kucing ape priduk laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Ude to men di kandang priduk kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak nyirang nak ianya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
4: FM Pro 4 RRI Sweden, suara budaya Bangka Belitung.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu
2: bersih
1: bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita tuh seterusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah pertahan hidup. Masih pertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
1: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung, karang kamu ibu sebatang memawai. Nah itulah Pak, dah tunggu Pak, suara aku.
2: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala
1: ya? Ya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri timah ini.
3: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang yang sudah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor diperintahkan untuk menumbuhkan daerah-daerah selatan seperti ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan, ada Bajo itu yang di kayak di apa namanya itu di
4: Sulawesi
3: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan, cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Sumber Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Sumber Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Belidar dari orang laut, belitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah Sumber Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: Untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya tuh panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus. Tidak boleh kan? Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin. Ya. Batin. Dia lah bukan kepala suku tapi tetua. Ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu ya. Biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian kesenian seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu, mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada lagu sejarah itu. Beredar di
3: Tejo Badan ini. Orang itu adalah datuk itu lah. Datuk saya itu di Belitung.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir. Sampai dia laut, dari laut itu kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang, aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
6: Besar dari gelombang.
3: Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
5: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, nah, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Kalau dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buang Jong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa misalnya?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas mereka itu kan gotong royongnya itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: tradisi buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Suara Budaya Bangka Belitung.

0: itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satupun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Seperti sahabat budaya untuk selanjutnya jam 17.51 menit suat nih, saatnya kita gabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran ke berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Not, lah nyang perut nih, jam reperi nih.
3: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Sopradi, sahabat budaya. Polda Babel akan gelar razia lewat operasi Patuh Menumbing. Ditlantas Polda Babel gelar lat praops Patuh Menumbing 2026 untuk mematangkan pengamanan operasi 14 hari. Latihan itu digelar di Aula PJR Jumat 5 Juni 2026 jelang operasi 8-21 Juni. Karoops Polda Babel Kombes Pol M. Akbar Tamrin ngomong, operasi gabungan ini melibatkan ditlantas, kek jajaran dan instansi terkait. Nih, dikedepankan adalah penegakan hukum terutama berbasis elektronik. Tujuannya sendiri operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan harapan tercipta perubahan mindset berlalu lintas jadi tertib. Menurut Akbar, Polda Babel mengerahkan 342 personil gabungan untuk menyukseskan operasi. Pedomani SOP pelaksanaan operasi, hindari perilaku anggota yang menimbulkan antipati masyarakat, kayak terus laksanakan koordinasi dan kerjasama kayak instansi terkait dalam menyukseskan operasi ini. Sementara itu PLT Dirlantas Polda Babel Kombes Pol Ari Mujiono ngomong, operasi tahun ini mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Menurutnya tema ini diusung sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas, utama melalui penerapan sistem ETLI. Tentunya langkah strategis untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel sekaligus meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat dalam kegiatan penindakan di lapangan. Sekian kabar Babel jam 7 malam, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya, kine?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lom.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
3: Kok nak tahu deh, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
3: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
3: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak po mai.
3: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, mai sepilih mai.
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
3: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
3: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita pacak tahu, po?
3: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek.
3: Atau
2: dari Amerika, no?
3: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, Dek, apa, Dek, Mai?
3: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
3: Nih dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
2: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu, karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu, terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
1: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa

0: diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Ammatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
1: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang Tanah yang sederhana atau miskin.
2: Injo punan ko hukumalang kait gitir na pemersaan na anu ada.
0: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas sau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
1: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Boh, lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu kok. Kok tau dek jam berapa suarnya?
2: Jam 8.
3: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo tentang legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo dan siswa SMP Negeri 4 Gorontalo.
4: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
5: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
4: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
5: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
4: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
5: Doh, santai, coba dengar dulu kuak, baginya DP cerita.
6: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Firasat Patida Hulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: grup nikah bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik banget gue, eh?
3: Hei Muto, aku Patih Dahulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patih Dahulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato 2.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, tolong gabu lo mombango, bulalo lo limutu, lo mombango lo mututu.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: Pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Walid, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Ya, dia Semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Wah, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Tenan palak kone mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bayi KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: OS.
5: Pa, ngapa ge mai?
2: Pok nak tau deh es.
5: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
5: Wah, kalau macam orang berdua kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tau deh. Bentar lagi ada pesta besar es.
5: Hah? Pesta?
2: Au eh?
5: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
2: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah?
5: Di mana orang main bal, mai sebile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
5: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
5: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
5: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
5: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
5: dari Amerika, nungok.
2: Oh, se, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
5: Oh, gitu, apa deh, Mai?
2: Neh, neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih es.
5: Mana?
2: Nih dia.
3: Seberadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
2: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
2: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ketua ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya ketapok namen tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
3: Di hatiku nih, mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet, pok. Ya sakit ada duit lagi.
3: Menia, pok, dek usaha, no, mai.
2: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, ah.
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
3: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
2: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
3: Apa ini, Mai? Yo, man, mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tu mai tu mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nelah dia auk mai.
2: Menek. Kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai. Same lah Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wew singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
2: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
2: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rebok keriting dak rom.
3: Dek kawah kau yang model tuh mai. Kau nak macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah rom.
3: Kita duduk di mana mai yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
3: Oh, awak lah pun. Oh, mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
3: Oh, ayam. Jadi menciken steak ni arti ya kalau kuning. Ciken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu, ku deng.
3: Ku masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
3: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesen chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
3: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam nih, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matet lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lo ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, lo, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
1: Jauh kira mang, mang.
2: Kira apa? Mang. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Ya, lo ikut kita berincak nyanyi.
2: Ya, lah itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

Di etnis Nusantara untuk malam hari ini yaitu adalah Bangka Belitung. Jadi kita bakal ngobrol tentang kepulauan Bangka Belitung kita yang tercinta nih. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung nih Supradio, ketika wisatawan berkunjung ke Bangka Belitung, ketika orang luar datang ke Bangka Belitung, apa nih Supradio salah satu yang harus mereka ketahui? Apakah misalnya nih, apa yang harus orang luar ketahui tentang Bangka Belitung? Bahwa Bangka Belitung tuh kalau penghasil timah, ya mungkin mereka sudah tahu informasi-informasi dari luar. Tapi misalkan apa yang harus mereka ketahui tentang Bangka Belitung? Orang Bangka Belitung tuh ramah-ramah. Khususnya nih seperti karena kita di wilayah Bangka, kita ngomong Bangka B dulu. Kalau orang Bangka tuh ramah-ramah. Apa gini, misal orang luar ke Bangka Belitung, yang mereka harus ketahui tentang Bangka Belitung. Orang Bangka nih kuat makan sambal. Bener ya guys, Pradi? Orang Bangka nih ada pemakannya namanya Rusep. Orang Bangka nih selain jadi penambang juga jadi petani dan nelayan sebagian. Oh, jam tua. Apa gini, Pradi? Menurut Ika, orang luar ketika berkunjung ke Bangka, apa yang harus mereka ketahui tentang Bangka? Yuk, Supradi, jangan lupa gabung untuk malam hari ini ya. Di malam mingguan bersama Pro 4 Sungai Liat. Nah, Supradi, yang nak gabung, kayakku kutunggu kebersamaan untuk kali ini. Halo? Halo? Oke. Kita coba lagi nih, sahabat budaya Supradi. Kalau orang luar Bangka Belitung berkunjung ke Pulau Bangka, apa yang harus mereka ketahui tentang Bangka Belitung? Boleh gabung di 08 12 13 14 10 39, oke? Okay? Dan untuk sahabat budaya, tetap semangat nikmati suasana hujan sebagian di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Ada juga gelegar-gelegurnya juga Supradi. Oh, jadi untuk perangkat listrik dan lain sebagainya harus dalam kondisi yang aman.

RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

RRI Perempat Sungai Liat Sepradi, sahabat budaya Ginganti Ika untuk malam hari ini. Nah, di Edni Serumpun Sebalai, ku lagi ngebahas tentang, jadi Sepradi, kalau orang luar berkunjung ke Bangka nih, mereka harus tahu kalau Bangka, nah Bangka itu apa ya? Ku bacakan dulu nih Sepradi, adik Sepradi kita Pak Cik Rahman. Pak Cik Rahman nih gabung, selamat malam nih Sepradi, selamat malam juga Pak Cik Rahman. Tolong kasih tahu orang luar bahwa Bangka nih bukan cuma punya timah Sepradi. Kita punya sahang ataupun lada putih yang kualitasnya nomor 1 di dunia. Tapi sedih ya Sepradi, sekarang harga tidak menentu, banyak petani beralih ke sawit. Tolong dong disuarakan biar sahang kita jaya lagi. Jaya, jaya, jaya. Allah Pak Ci, mudah-mudahan ada kabar baik. Kita lanjut nih untuk Sepradi kita. Ada juga, nah ini ada Kang Ujang. Kang Ujang yang bergabung, halo Mbak penyiar, halo juga nih Kang Ujang. Orang luar tuh harus tahu kalau ke Bangka, masuk ke pelosok Bangka, mereka bakal nemu hamparan kebun sawit, hamparan karet dan kebun-kebun lain alias keleka. Di sini tuh kalau harga sawit agak naik, Sepradi katanya pasar-pasar langsung ramai. Bener dak? Nah, ekonomi langsung hidup, dak bergantung sama timah bayi kok. Allah puna. Ada juga Mang Yanto. Nih Sepradi, spill ke orang luar soal madu pahit pelawan kita. Banyak yang enggak tahu kalau madu ini cuma ada di Bangka karena lebah ngisep bunga pohon pelawan. Rasanya pahit tapi khasiat luar biasa. Ini aset wisata alam yang bukan pantai Sepradi itu yang harus durang tahu ketika ke Bangka. Yang enggak gabung keku malam hari ini silahkan malam mingguannya di Pro 4 0812 13 14 10 39. Jadi Sepradi, ketika mereka berkunjung, berwisata atau juga baru pertama kali menempuhnya ke Pulau Bangka ini, apa sih yang harus mereka ketahui tentang Bangka? Jangan lupa komennya Sepradi ya.

Gabung silakan di 08 12 13 14 10 39. Nah, Supradi kita di Kampung Bintang, Ade Acan. Halo Supradi, nih yang ngirimnya melalui media sosial Supradi, karena aku update juga di medsos kita. Jadi kalau orang luar nih harus tahu indah toleransi di Bangka nih. Jadi slogan Cina Melayu sama saja, bukan sekedar slogan bayi. Pas lebaran orang Tionghoa bertamu ke rumah Melayu, pas cengbeng atau Imlek gantian juga silaturahmi. Aduh, benar pokok di Bangka. Amin, mudah-mudahan seterusnya Pradio. Ada juga kadir di seputaran desa Irat, tulong padah yuk orang ke Bangka nih soal tradisi ruahan atau ngarak telok di kampung-kampung. Orang luar kalau datang pas momen tuh pasti takjub, meriah lah, macam kayak lebaran kedua. Budaya lokal nih mahal harga ya. Oh, bener lah Sobradi. Oh, budaya lokal kita yang merupakan identitas daerah kita yang memang sangat mahal harganya, harus dijaga. Kalau lah dak terlestari lagi, wah, generasi-generasi penerus tuh sayang, mereka dak tahu lagi kelak ke depan. Untuk Supradi yang kita gabung silakan di 08 12 13 14 10 39, silakan jen kelak alah lagu baru nak bergabung Supradi. Jadi untuk Ika, ada juga Supradi kita Rian di Bangka Barat di Mentok, kata Min ataupun Supradi, tolong edukasi orang luar kalau Mentok tuh kota sejarah. Jangan cuma tahu pantai bayi. Di sini katanya di Mentok maksudnya ada pesanggrahan Menumbing, tempat Bung Karno sama Bung Hatta dulu diasingkan. Berdiri di sana tuh pokok kerasnya bener aura perjuangan kemerdekaan. Cuslah ke Mentok Supradi katanya. Au lah ponerian, makasih ya lah memberikan komentar di media sosial kita untuk malam hari ini.

0: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kita malam hari ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Tapi masih ada komentar seperadik kita Desta di Pangkal Pinang melalui media sosial Pro4. Jadi hal apa yang pertama kali harus kalian perkenalkan bagi mereka-mereka yang berkunjung ke Pulau Bangka? Orang luar harus tahu nih kalau kita punya Museum Timah Indonesia, satu-satunya di Asia Tenggara. Jadi kalau mau belajar sejarah geologi dan bagaimana timah ngerubah peradaban Pulau Bangka dari zaman Belanda, wajib nih datang ke sini nih Kak. Oke, terima kasih untuk sahabat budaya dan untuk semua yang sudah bergabung di media sosial RRI Pro 4, juga yang mendengarkan melalui 103,9 FM-nya. Selamat bermalam mingguan dan selamat menyambut hari libur. Seperti kita akan lanjutkan pula dalam program yang akan kami hadirkan di segmen Tangtut, lagu penghantar untuk tidur. Wah, lana menuju Pulau Kapok lom nih Seperti. Pokoknya selamat beristirahat malam bayi untuk Ika Gali-Gali ya.
1: Musik. 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sahabat Budaya, malam hari ini ku ngajak Ika juga untuk memberikan komentar. Tapi lah malam mo, alung ku gitu tidur nih guys. Allah pun tidak pepe. Tapi sok malam baik untuk Ika Sepradi di malam minggu nih, untuk Ika yang tengah nyantai-nyantai di rumah atau yang tengah di perjalanan, atau malam nih lah duduk manis di pojokan warkop, warung kopi kesayangan. Nah, Sepradi o, Rara ngajak Ika untuk ngobrol tentang Peggy kalau bukan warung kopi. Biasanya malam minggu nongkrong, sekarang bagus nih Spradi lah banyak ke warung kopi. Apa baik gawe di warung kopi? Lebih baik, lebih jelas Spradi yo. Karena warung kopi itu biasanya berada di pinggir jalan, di pinggir jalan utama atau jalan raya yang dekat dengan keramaian. Jadi kita tahu jelas apa penggawe remaja-remaja atau juga anak-anak muda atau juga orang tua yang nongkrong di warung kopi. Paling berkisah itulah Sepradi ya. Nah, Sepradi, jadi kopi yang menemani malam minggu untuk Ika-Ika Sepradi ngobrol kebiasaan hidup orang Bangka yang hobi nongkrong di warkop, tapi sadar-sadarin Spreadit dari urusan bisnis, tanah miliaran, obrolan politik yang ringan sampai berat, sampai ngelakar ape bae yo, ngalur ngidul ke te orang tuh, atau prediksi bola malam minggu, semuanya nih pacak di meja warkop. Jadi model kopi entah tuh segelas ditambah ke aneka camilane, obrolan ke kawan-kawane karena besok libur juga biasanya di hari Minggu. Nah, hebat lagi di warkop nih, kadangkala gak dikenal, gak disaling kenal, nah gak tahu namanya, tetaplah akrab Sepradi. Untuk Ika yang mungkin gak berkisah cerita lewat WhatsApp atau juga media sosial Pro4, boleh juga untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anto di Sungai Liat. Bahasa kulturasi di warkop ya Sekus Pradi. Di meja si kok ada bapak-bapak Melayu pakai peci dari Isa, kadang aja nongkrong di situ kok. Karena tinggal sebatang kara, anak kalah dewasa semuain. Nah, tuh jadi ya kami galak ngobrol. Ngobrol apa bayi, walaupun gak kenal. Suka benar lihat pemandangan macam ini kalau di warkop tempatku nongkrong. Dan untuk seperti sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan nih, khususnya biasa di jam-jam rawan macam ini ya, semoga sampai dengan selamat di tujuan nih kak. Dikanti kayak lagu-lagu khas Bangka Belitung untuk malam hari ini.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sunglet Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

dari negeri Rumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobradi, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Pagi ini ikan-ikan tikeku, Wanda Sona Alham. Dan baiklah, tentu macam biasa lah, rangkaian acara lah dipersiapkan lah. Untuk sobat budaya semuanya, suat lagi kupiah komunikasi perkara iman dan takwa. Akan hadir di kesempatan pagi ini bersama Ustadz Hoiruman dengan topik sholat tahiyatul masjid. Dan sobat budaya, ada hanya itu, kabar berita juga akan hadir setiap jam sampai kelak tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita ngupi pagi juga akan hadir tepat pukul 6 sampai pukul 8. Setelah itu kuajak Ika berubat, tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit nih. Berubat beragam unsur budaya sehat. Nah, untuk sobat budaya semua, jadi season terakhir kebersamaan kita sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah, bersama rekan operator di kesempatan pagi ini, untuk sobat budaya semua yang mulai mungkin aktivitas, atau juga wabil khusus kaum muslimin muslimat yang baru melaksanakan ibadah sholat subuh, insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah sobat budaya, dari meja tugas ku Wanda Sona Alham mengucapkan selamat mendengarkan. Salam bahagia selalu tentunya, dan salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini tentu masih bersama saya Ustaz Hoirul Mandeha dalam acara kita yang sangat luar biasa. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang barokah. Mari di awal perjumpaan kita ini kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik hidayah beserta inayahnya sama kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang sangat luar biasa, diberikan berbagai macam anugerah oleh Allah tidak terhitung. Anugerah-anugerah Allah kepada umat Rasulullah yang membuat kita ini menjadi umat istimewa. Kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan perbanyak solawat diantaranya kepadanya. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah besar yaitu tadi kita jadi umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini bergeser jadwal materi kita ngaji kitab fikih. Ngaji fikih. Kalau kemarin hari Kamis saya baca fikih, kita hari ini, hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab fikih. Di antara masih seputar sholat sunat. Barok anta bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asri fid darani amin. Berkata pengarangnya yaitu warakat tahiyati, salat sunat berikutnya yaitu salat tahi dua rakaat salat tahiyatal masjid. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warakat tahiyah salat dua rakaat salat tahiyatul masjid. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat, di antara salat sunat yang disunnahkan, tidak ada waktunya, tapi ada sebabnya, yaitu salat tahiyatul masjid. Jadi salat tahiyatul masjid ini kapan waktunya? Enggak ada waktunya, tapi ada sebabnya. Apa? Sebab kita masuk ke masjid, maka kita sunnah salat tahiyatul masjid. Sama kayak sholat gerhana. Sholat gerhana itu enggak ada waktunya. Jam berapa kita sholat gerhana? Enggak ada waktunya, cuma ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebab ada gerhana bulan atau matahari, maka kita sholat sunnah. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah baitin min buyutillah, rumahnya Allah. Maksud rumahnya Allah itu bukan Allah Subhanahu wa taala itu berumah, bukan Allah Subhanahu wa taala itu punya tempat, punya rumah, tapi tempat turunnya rahmatnya Allah, tempat turunnya anugerah Allah, tempat turunnya ampunan Allah. Dan masjid adalah tempat yang paling mulia di bumi ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjidnya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, karena masjid ini adalah rumahnya Allah, karena masjid ini adalah tempat turunnya rahmat Allah, kebaikan-kebaikan karunia-Nya Allah, maka kita diajarkan di situ untuk beradab. Diajarkan kita untuk berakhlak menghormati masjid tersebut yang merupakan rumahnya Allah, yang merupakan Baitullah. Jadi kita diajarkan di situ untuk berakhlak, diajarkan kita itu untuk beradab. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan kita sholat tahiyatul masjid. Ya, banyak diantaranya. Dengan sholat tahiyatul masjid.
Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berakhlak, diajarkan oleh agama untuk beradab kepada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Masjid adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini berusaha untuk beradab berakhlak. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza dakhala hadukumul masjida fala yajlis hatta yusolliya raka'ataini." Jika salah satu dari kalian itu masuk ke masjid, Fala yajlis maka janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Jadi Nabi juga sudah menyuruh, jika kalian masuk ke masjid, jangan sampai duduk, janganlah kalian duduk sebelum melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah, kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah, masjid, dan juga kepada Allahnya terkhusus. Jadi jangan sampai kita ini ketika langsung masuk masjid nyelonong aja, enggak kita bersopan santun, jangankan ke masjid, kita ke rumah orang aja kalau enggak masuk ini enggak bagus, enggak main nyelonong. Makanya di situ diajarkan adab, diajarkan akhlak, yaitu salah satunya dengan sholat. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahiyatul masjid itu wa yasulu bi akhra wa tahsulu ma'al fardhi aw an-nafl. Salat tahiyatul masjid itu bisa dihasilkan, bisa gugur tuntutan untuk salat tahiyatul masjid dengan kita melaksanakan salat fardu atau salat sunat yang lain. Kita masuk ke masjid langsung sholat duha misalkan, maka tuntutan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid sudah bisa digugurkan dengan sholat duha itu. Apakah dapat pahala sholat tahiyatul masjid? Ya tentu nggak dapat, karena nggak digawe. Cuma tuntutannya untuk sholat tahiyatul masjid dalam hadis Nabi itu udah bisa digugurkan gitu. Kita atau sholat fardu, kita masuk ke masjid langsung sholat zuhur, maka itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid, sudah bisa menggugurkan tuntutan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lalu apakah dapat pahala tahiyatul masjid? Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak. Kenapa? Karena ada di digawi gitu. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tahiyatul masjid bisa dihasilkan tuntutannya, maksudnya dengan melaksanakan sholat apa saja, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu sholat tahiyatul masjid itu berapa rakaat? Bisa dua rakaat atau lebih dari dua rakaat tapi sesalaman. Kita masuk sholat tahiyatul masjid dua rakaat assalamualaikum. Kita masuk ke masjid sholat empat rakaat tapi satu salam gitu, bukan dipisah dua salam gitu. Nah. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu berulang-ulang, tergantung berulang-ulangnya kita masuk ke masjid. Walaupun jaraknya dekat, misalkan kita keluar dari masjid ke halaman masjid, habis itu masuk lagi ke masjid, sunat sholat tahiyatul masjid. Keluar lagi, masuk ke halaman masjid, masuk lagi ke masjid, sunat tahiyatul masjid. Jadi setiap kali kita masuk ke masjid, kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. 5 kali kita masuk tahiyatul masjid, 5 kali pula kita sunat sholat tahiyatul masjid. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, salat tahiyatul masjid itu bisa berlalu sebab kita duduk. Masuk ke masjid langsung duduk. Nah, maka kita ini sudah berlalu salat tahiyatul masjidnya, sudah enggak disunahkan lagi. Kenapa? Udah ngelakuin sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk bisa mengerjakan tahiyatul masjid. Apa? Yaitu tadi langsung duduk. Kemudian Bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ada penggantinya. Kita nih masuk ke masjid ini tidak mau tahiyatul masjid misalkan. Karena kalau enggak sholat tahiyatul masjid makruh. Apa? Ada penggantinya. Sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid, yaitu baqiyatus sholihat, subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu bagi solihat. Jadi bagi orang yang tidak salat tahiyatul masjid bisa diganti dengan baca baqiyatu solihat sampai 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar subhanallah 4 kali. Jadi dengan demikian maka tuntutan untuk tahiyatul masjid sudah tergantikan dengan bacaan yang tadi. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu sekilas tentang sholat tahiyatul masjid. Saya baca di dalam kitab Muqaddimah Ad-Daramiyah yang ditulis oleh pengarangnya. Kemudian di dalam kitab Minhajul Qawim ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Dan juga dalam kitab Takhiratus Sadidah saya gabungin jadi satu. Semoga manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang benar dari Allah, ada kesalahan, kehilapan dari saya. Sebagai manusia banyak kebodohan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini informasi kami sampaikan di kabar berita. Evaluasi TKA Dindikpora Bangka, dalam hal ini akan fokuskan numerasi. Dan Sobat Budaya dari Sungai Liat dilaporkan bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka akan memfokus pembelajaran numerasi yang diterapkan pada seluruh sekolah di Kabupaten Bangka. Dan Sobat Budaya, hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awililia, saat merespon hasil nilai rata-rata tes kemampuan akademik TKA, terutama pada tingkat pendidikan SMP. Vini juga mengatakan bahwa pada tes kemampuan akademik lalu, nilai mata pelajaran yang perlu banyak dievaluasi itu matematika. Dan untuk itu pihak akan menerapkan ke seluruh sekolah di Kabupaten Bangka supaya numerasi menjadi fokus utama. Sobat Budaya, Vini juga menambahkan walaupun pada tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai rata-rata TKA SD SMP itu sedikit di atas rata-rata nasional, tapi pihaknya menilai hasil TKA AG harus perlu terus ditingkatkan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI. RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
3: Jauh kira mang ni mang.
4: Kira apa lah mang? Cuma aku ni maksudnya yang ni lagi. Dia baca tapi ya.
3: Baca lo. Kalau ikut kita berincaknya
4: dia. Ya, itu kekaknya budak bet enggak salah gua.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sonalham. Dan apa kabar semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat toh. Sobat Budaya, kita ke informasi dulu sebelum kita dengarkan lagu lagi yang akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua. Oke, di Kota Singgaliat saat ini terlihat cuaca mendung loh, macam tuh. Dan untuk itu penting untuk kita semua tahu tentang perakiran cuaca hari ini. Sobat Budaya, hari ini tepatnya di tanggal 7 di bulan Juni tahun 2026. Hari ini Minggu, Sobat Budaya, untuk wilayah Kabupaten Bangka diperkirakan terjadi hujan ringan di kesempatan kali ini. Dimana cuaca memang gelap saat ini ya, dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 88 sampai 99%. Dan Sobat Budaya, selain itu kita ke Belitung. Di Belitung juga Belitung berawan hari ini ya, perkiraannya dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 74 sampai 98%. Selanjutnya kita ke Bangka Selatan. Sobat Budaya, di Bangka Selatan cuaca berawan dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 81 sampai 99%. Baik Sobat Budaya, kita ke Bangka Tengah. Bangka Tengah berawan juga hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 85 sampai 97%. Nah, selain itu Bangka Barat, Sobat Budaya, di kesempatan kali ini perakiran cuaca hujan petir dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 90 sampai 99%. Kita ke Belitung lagi, ke Belitung Timur, Sobat Budaya. Hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 72 sampai 98%. Dan terakhir, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, hujan ringan diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 83 sampai 94%. Dan baik Sobat Budaya, itu informasi untuk Sobat Budaya semua di kesempatan pagi ini. Oke, untuk Sobat Budaya yang saat ini lah mulai beraktivitas juga, mungkin kami ingatkan berhati-hati ya. Yang dalam perjalanan juga, yang beraktivitas di luar ruangan, semuanya juga harus waspada, harus hati-hati, tapi tidak perlu panik begitu. Karena cuaca yang hujan ya, kadang penam itu cuaca anginnya kencang, macam itu disertai angin kencang, petir. Nah, itu yang juga harus kita waspadai ya, Sobat Budaya. Oke, tapi mudah-mudahan semuanya lancar aktivitasnya. Dan yang pasti untuk Sobat Budaya semua, tetap stay di Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, F?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak SS, tak SS.
1: Ya, F, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, F.
2: Wah, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, S. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesta besar, F.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya, kok? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai
1: nyahukan tua es bukannya kata po makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au po nak tahu dah
2: di mana orang main bala mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita baca tahu, pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,

dari sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Omai, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Marilah rom-rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kipok wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa, Giyo?
1: Kamayar, Mayo.
3: Kalah, Giyo, Rom.
1: Lah, malah.

0: kawah aku dah. Deng lah dumpet kau tu, alu kau buang bela. Dek dia suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kena di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayok. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman rom.
0: Nyube mai bagi kue, nak gasari ni mai yuk.
1: Nyaman rom.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman na. Kelapa kau dadek mai.
1: Apa ge rom? Malek nak jadi rom. Neha. Nyaman.
0: Kelapa ngerasa mai. Tapi kau nak nyubi keruket elok mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh inti kates. Di mana ipok buat nabi? Nyaman ge kau ipok nabi.
1: Deng lah rom. Makan lah. Deng kek biseng ah.
0: Obi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual ni kue khas kita gak leo.
2: Awak lah ni. Kue bangkak gale ni. Ada apem, kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot. Ni lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lebih nih biok.
0: Ngapa bi tak berjual kue lain bi? Ngapainya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
2: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek biok. Kau nih nak buat kue apem nih bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo ku pemai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh rom, ku asa kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem siko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak. Karung, berapa banyak, rom? Epok mai lime mayo, ku gayanya 18.
1: Wah rom, perut karung.
3: Wah matailah rom sampai ya tiga rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai rom apa kata ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah o. Kue seng renyam lah gawe kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap mingin-ingin nih. Kek kanca kupai.
4: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kek propat RRI.

0: apa ge Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: masuk siapa tadi oh?
1: Tahu kemai.
0: Dek ku racun ki syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah melabanti gak dipadekan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berumpat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil nafas Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicekar masuk tadi tu. Apa kejadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Halai si ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Wih apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem.
1: Oh iman. Bibek.
0: Dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau begitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bayi tapi ketangkep kayak ayam ma Mai.
2: Kesian ayam bi, bi. Sengah mati ku nang hidup ayam-ayam ku nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang ku nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cem niha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandangkan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.